Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rao yang sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Setelah kehilangan satu lagi putra kesayangannya, yaitu Bunyamin, maka ayah mereka Nabi Ya'qub alaihissalam pergi meninggalkan anak-anaknya dan mulai menangisi Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya Bunyamin, sampai matanya buta karena rasa sedih yang mendalam. Lalu anak-anak mereka berkata, "Demi Allah, kamu senantiasa mengingat Yusuf, sehingga kamu menderita penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa, sehingga badannya semakin kurus dan kekuatannya semakin melemah." Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Oleh sebab itu, Nabi Ya'qub alaihissalam meminta anak-anaknya tadi mencari dan mengembalikan Yusuf alaihissalam dan saudaranya. Ia menyadari, sebagai seorang mukmin, bahwa dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anaknya pergi menuju Mesir pada kesekian kalinya untuk mencari dan mengembalikan dua saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, sekaligus mencari sebagian makanan dengan membawa barang-barang yang kurang berharga. Kemudian, ketika mereka masuk ke ruangan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah pemberianmu untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Mendengar hal tersebut dari saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam pun menimpali kata-kata mereka secara tiba-tiba dengan ucapan, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka pun balik menjawab, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Kaget mendengar hal tersebut, maka saudara-saudaranya pun meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengakui kesalahannya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka dan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka tentang ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Dari berita yang disampaikan, Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihannya atas kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah baju ini ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Kemudian mereka pun membawa gamisnya dan keluar dari Mesir menuju kampung mereka di Palestina. Di tengah perjalanan, sebelum kafilah itu datang, Nabi Ya'qub alaihissalam telah merasakan wangi Nabi Yusuf alaihissalam, dan ia berkata, "Sesungguhnya aku mencium wangi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarga yang berada di sisinya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Pendengar yang budiman, setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka mengeluarkan gamis Nabi Yusuf alaihissalam, lalu meletakkannya ke wajah ayahnya. Maka penglihatannya pun kembali normal. Ketika itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada ayahnya agar memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjanjikan agar memintakan ampunan untuk mereka, yaitu ketika di waktu sahur, karena waktu tersebut lebih mustajab. Selanjutnya Nabi Ya'qub alaihissalam beserta anak-anaknya yaitu Bani Israel pergi meninggalkan Palestina menuju Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, maka mereka disambut dengan sambutan yang besar. Nabi Yusuf alaihissalam juga memuliakan kedua orang tuanya dan menempatkannya di kursinya. Ketika itu, Nabi Ya'qub alaihissalam dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ingatlah, Nabi Yusuf alaihissalam akan mimpinya terdahulu ketika ia masih kecil, bahwa matahari dan bulan serta 11 bintang bersujud sebagai penghormatan kepadanya, di mana matahari dan bulan itu adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi wa min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Yang artinya, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Robku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Robku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Robku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Pendengar yang budiman, ketika Nabi Yusuf alaihissalam memegang pemerintahan Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian setelah selesai urusannya dan ia merasa bahwa hidupnya tidak lama, ia pun berkata sambil mengakui nikmat Allah Azza wa Jal, mensyukurinya dan berdoa agar tetap di atas Islam sampai akhir hayat. Sebagaimana Yusuf alaihissalam berkata yang terdapat dalam surah Yusuf ayat ke-101, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatirus samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang solih. Pendengar, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang paling mulia. Maka beliau menjawab, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Maka para sahabat berkata, bukan ini maksud pertanyaan kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Yusuf, seorang Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah ringkas Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran berharga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, tahukah kalian dengan sastrawan dan penyair Indonesia bernama Taufik Ismail? Iya, Taufik Ismail lahir hari ini tanggal 25 Juni, tepatnya tahun 1935. Ayahnya bernama A. Gafar Ismail asal Banu Hampu Agam. Ibunya, Siti Nur Muhammad Nur, berasal dari Pandai Sike, Tanah Datar, Sumatera Barat. Taufik Ismail menghabiskan masa SD di Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara sewaktu SMP, ia habiskan di Bukit Tinggi, dan SMA-nya di Pekalongan. Taufik besar dan tumbuh dalam keluarga guru dan wartawan yang suka membaca. Ia telah bercita-cita menjadi sastrawan sejak masih SMA. Dengan pilihan sendiri, ia menjadi dokter hewan dan ahli peternakan, karena ingin memiliki bisnis peternakan guna menafkahi cita-cita kesusastraannya. Insan Edukasi, semasa kuliah Taufik Ismail aktif sebagai aktivis pelajar Islam Indonesia, Ketua Senat Mahasiswa, dan Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Taufik Ismail juga pernah menjadi guru di SKP Pamekar dan SMA Regina Pacis Bogor. Ia juga pernah mengajar di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Karena menandatangani Manifesto Kebudayaan, Taufik Ismail gagal melanjutkan studi manajemen peternakan di Florida dan dikeluarkan sebagai dosen di IPB. Taufik pun mengisi hari-harinya sebagai wartawan dengan menulis di berbagai media. Ia juga menjadi salah seorang pendiri majalah Horizon di tahun 1966. Insan Edukasi, Taufik Ismail telah menghasilkan berbagai karya. Beberapa puisinya antara lain berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Buku Tamu Musim Perjuangan, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan, Saya Hewan, Puisi-Puisi Langit, Prahara Budaya, Kilas Balik Ofensif, Lekra PKI dan Kawan-Kawan, Ketika Kata, Ketika Warna, Seulawah, Antologi Sastra Aceh, dan masih banyak lagi. Banyak pula puisi karya Taufik Ismail dinyanyikan grup musik Bimbo, pimpinan Syamsuddin Harja Kusuma. Atau sebaliknya, ia menulis lirik buat mereka dalam kerjasama. Taufik Ismail juga menulis lirik lagu untuk Krisye, Ian Antono, dan Ucok Harahap. Menurutnya, kerjasama semacam ini penting agar jangkauan publik puisi lebih luas. Nah, Insan Edukasi, itulah sekilas tentang biografi Taufik Ismail, seorang sastrawan Indonesia yang begitu melegenda. Hari ini, 25 Juni, adalah hari lahirnya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan. 105 Rawen.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidempuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidempuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidempuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul wayang beber.
1: Kenapa ya, Pak? Wayang beber kok hanya dilukis pada lembaran kertas? Tidak seperti wayang kulit.
2: Itulah ciri khas wayang beber. Tokoh-tokoh wayangnya hanya dilukis di kertas. Nah, kalau wayang kulit kan dibuat dari kulit kerbau, kemudian ditatah supaya berwujud tokoh-tokoh wayang.
1: Apakah cara memainkannya hanya dipajang seperti lukis, Pak?
2: Iya, betul. Gulungan wayang beber itu dilebarkan dan di masing-masing ujung gulungan lukisan wayang beber itu diberi kerangka. Kerangka-kerangka itu ditancapkan di balok kayu yang sudah dilubangi. Nah, begitulah cara memainkannya.
1: Cerita wayang beber sama dengan wayang kulit tidak, Pak? Wayang beber berasal dari daerah mana sih?
2: Wayang beber itu ceritanya diambil dari cerita Panji. Lakonnya Ki Remeng Mangunjaya dan Joko Kembang Kuning.
1: Oh gitu.
2: Iya. Nah, wayang beber yang tertua berasal dari desa Karangtalun, Donorojo, Kabupaten Pacitan. Itu berasal dari zaman Kerajaan Majapahit. Nah, tetapi yang sedang kita saksikan ini adalah wayang beber dari desa Gelaran, Karangmojo, Gunung Kidul, yaitu berasal pada zaman Mataram Islam.
1: Apa pesan ceritanya, Pak?
2: Nah, pesan ceritanya, Raden Panji memberantas kejahatan, dan kejahatan dapat dikalahkannya.
1: Oh, sekarang saya tahu asal-usul wayang beber. Wayang beber yang tertua di Pacitan dan yang lebih muda di Gunung Kidul.
2: Iya, benar.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: What's up? So, this my face. This. Who is that?
0: Rao. This is.
3: Naku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
4: Kedak, adong ngebotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, san pekan baru berangkat na.
5: Adong edah, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
4: Aha mai edah.
5: Mandiri taksi edah, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak. CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

Rekan Rao, sebentar lagi kita akan relay atau mendengarkan ya bincang-bincang Bapak Faisal dengan Radio 98,1 Harmoni FM. Disimak dan didengarkan ya Rekan Rao.

0: Suara Sehat, persembahan Harmoni FM dan KPA Provinsi Banten.
1: Dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di daerah, diperlukan satu organisasi atau lembaga yang fokus pada penanganannya melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 yang diperbaharui Nomor 124 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007.

0: Seperti biasa, seperti yang udah kita ungkapkan sebelum-sebelumnya, di tiap hari Kamis kita ada perbincangan nih, ngomongin soal perjalanan lintas negara Indonesia, Asia Tenggara, hingga Mekah dan Eropa yang bakal dijalani oleh kakek nenek luar biasa dimana bakal dilakuin sama Bapak Faisal Laksamana bersama sang istri yang insya Allah ini bakal mulai jalan tanggal 4 Juli kalau gak salah ya. Nanti bakal kita coba update seperti apa persiapannya. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Bapak Faisal Laksamana. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sapa pagi Indonesia.
0: Mantap. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat-sehat selalu ya. Dan yang pastinya persiapannya udah matang banget untuk perjalanan lintas negaranya nanti nih Pak ya.
1: Betul, ini mohon maaf nih neneknya belum bisa bergabung. Okay. Karena banyak apa namanya beres-beres makan waktu. Nanti berikutnya kita atur agar neneknya juga ikut berbincang-bincang di ruangan ini.
0: Oke, siap-siap. Yang penting sehat-sehat aja untuk bapak dan istri. Dan kalau enggak salah perjalanannya benar apa ya tanggal 4 Juli nanti, Pak?
1: Iya, jadi ya rencana kita itu tanggal 4. Tapi ini kan penyesuaian waktu ya. Jadi yang sangat apa namanya krusial itu penyeberangan dari kapal pengiriman mobil ke Pontianak itu kan waktunya tertentu.
0: Yeah.
1: Kita harus matchingkan supaya jangan kelamaan kita di Pontianak. Nanti di Kucingnya kapal untuk membawa ke Poklang itu di tanggal berapa gitu Mas.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Ini masih jadwal agak sedikit simpang siur. Info terakhir kemarin kapal Kucing Poklang itu ada tanggal 9.
0: Tanggal 9.
1: Tanggal 9 saya agak terburu-buru. Ini masih melihat mudah-mudahan schedule-nya Kucing Poklang itu enggak terlalu ketat karena kalau diminta saya tanggal hari Senin tanggal berapa ya? Tanggal 5. Kayaknya saya terburu-buru sampai di di Kucingnya.
0: Oh iya, jadi khawatir kelamaan di sananya juga Pak ya.
1: Betul. Ini lagi mematchingkan waktu aja.
0: Oke. Jadi paling cepat berarti tanggal 4 dan 4. Mungkin paling lambat kapan nih Pak?
1: Paling lambat mungkin kita nunggu jadwal dari pihak apa namanya pihak pengiriman ya. Mungkin bisa aja kita kalau nggak tanggal 4 kita tanggal 8.
0: Oke, berarti memang nggak terlalu lama perbedaan waktunya dari jadwal yang udah disiapin ya.
1: Betul.
0: Pak.
1: Karena kita apa namanya kejar-kejaran waktu. Di Cina saya harus masuk di tanggal 4 September.
0: Oke. Oh, berarti nah, ini, lumayan cukup juga ya.
1: Ini juga permasalahannya kalau saya harus berangkat tanggal 4. Ini masih ada yang sedikit belum ini visa Eropanya belum keluar.
0: Oke.
1: Nah, ini betul-betul kejar-kejaran waktu, mohon doanya semua. Karena kan visanya Eropa itu memakan waktu.
0: Betul.
1: Kita sudah 10 hari lebih proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar. Karena kalau visanya belum keluar, kan paspor kita belum pegang.
0: Betul.
1: Kita buru-buru sampai Kucing juga kita nggak bisa masuk.
0: Benar-benar.
1: Nah, ini sebenarnya hanya masalah waktu aja. Kalau saya undur ke pengiriman berikutnya, saya harus atur waktu bagaimana sampainya di perbatasan Cina itu.
0: Iya, ya, jadi supaya waktunya pas, selesai ya visanya juga tepat waktu dan nggak ada ngaret-ngaretnya lagi, Pak ya.
1: Betul, yang ada apa namanya butuh kerja keras dikit ya. Di saat kita nanti masuk border Thailand.
0: Oke.
1: Okay. Saat masuk border Thailand yang 2024 yang lalu saya sempat nyangkut 3 hari.
0: Lumayan cukup lama di situ, Pak ya. Itu permasalahannya karena apa tuh, Pak?
1: Nyangkut 3 hari mungkin di petugasnya tidak aware dengan mobil Indonesia. Oke. Okay. Jadi saya hari ketiga baru lepas dari border. Dengan pengalaman itu mudah-mudahan kali ini tidak terjadi masalah. Karena kita udah jauh-jauh hari menjalin hubungan ke pihak teman-teman yang ada di border.
0: Iya. Mudah-mudahan ini udah nggak ada hambatan-hambatan lagi, nggak ada yang lagi bikin ibaratnya tertahan di satu negara sampai akhirnya wah ini ke negara lainnya akhirnya bisa terlambat segala macam, Pak ya. Pokoknya lancar-lancar aja. Dan kalau ngomongin soal persiapan tentu ya balik lagi ngomongin soal kesehatan, karena banyak mungkin dari pemirsa kita juga yang saat ini juga ini wah gimana nih, ini kakek nenek persiapan fisiknya kayak gimana, terus juga persiapan mentalnya juga kayak gimana. Ini kalau dari bapak sendiri dan juga ibu seperti apa nih persiapan kalau ngomongin soal kesehatan?
1: Ya baik, sebelum kita lanjut jangan lupa
0: betul
1: follow kakek nenek keliling dunia supaya bisa mengikuti kegiatan perjalanan kakek nenek keliling dunia. Betul. Jadi kita sudah mulai pengecekan kendaraan, sudah persiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan sudah. Ini juga kita harus memperhatikan persiapan kesehatan. Nah, pada waktu yang lalu kita sudah melakukan check up rutin lah, baik apa namanya di lab itu kan dicek keseluruhan. Kalau misalnya ada masalah langsung ada warning, warning ini merah gitu ya. Mudah-mudahan kali ini kita sudah mempersiapkan semuanya. Dan juga kita sudah berdiskusi dengan pihak-pihak teman-teman dari tim kesehatan. Jadi kebetulan saya dari pensiunan Bank Indonesia. Jadi kami untuk kesehatan full masih ditanggung oleh Yayasan Bank Indonesia.
0: Jadi
1: nah, di situ terbantu kita.
0: Iya. Berarti cek kesehatannya sudah dilakukan dan sebenarnya tinggal menunggu hasilnya aja, Pak ya.
1: Betul. Sebetulnya kita dalam perjalanan ini biasanya kan kita mempersiapkan juga obat-obatan.
0: Iya.
1: Yeah. Obatan yang kita ya biasalah untuk flu, pilek, batuk itu kan biasa. Ya paling enggak kita siapkanlah untuk keperluan dadakan.
0: Oke. Dan biasanya nih Pak, dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran bersama juga soal biasanya harus yang dicek itu apa saja nih? Apakah hanya kesehatan yang standar aja atau kalau bisa benar-benar menyeluruh, apalagi buat orang-orang yang ternyata punya riwayat kesehatan gitu. Nah sebenarnya kalau tips dari Bapak kesehatan atau apa yang harus diperiksa nih untuk menjelang perjalanan?
1: Kalau pesan saya sebetulnya kalau di umur-umur seperti saya ini udah 65 tahun, memang sebaiknya 4 bulan sekali ya kita harus check up lah.
0: Oke.
1: 3-4 bulan sekali kita harus check up. Terutama ini kan saya akan melakukan perjalanan jauh kurang lebih 10 bulan. Mm-hmm. Jadi kemarin itu saya cek menyeluruh baik tensi segala macam saya cek semua.
0: Iya, iya. Dan kalau dilihat dari perjalanan sebelumnya gitu, pelajaran apa nih yang didapatkan, kayak oh ternyata pemeriksaan ini penting nih dan jangan sampai kelewatan gitu.
1: Karena kan begini, kalau kita nggak melakukan kontrol check up, kita kan nggak bisa tahu fungsi ginjal kita seperti apa. Apa tensi kita seperti apa. Tapi kan kalau kita udah tahu dari awal, kita kan bisa mempersiapkan, misalnya seperti saya darah tinggi ada, saya siapin obat darah tinggi, kolesterol saya ada, saya siapin obat-obat kolesterol saya supaya tidak mengganggu perjalanan saya.
0: Dan kalau dilihat dari perjalanan sebelumnya, pernah mengalami nggak nih Pak, ibaratnya kayak oh ternyata di perjalanan ini ada kambuhnya gitu, terus kayak oh ternyata obatannya ada yang pernah ketinggalan atau akhirnya harus nyari obat di negara tertentu gitu?
1: Sebetulnya yang lalu itu memang kalau di kita itu yang boleh ambil sekaligus untuk obat untuk 3 bulan.
0: Oke, jadi selama 3 bulan itu bisa buat stok ya.
1: Masih bisa kita bawa dari Indonesia. Lebih dari 3 bulan itu karena udah ada kesepakatan dari pihak-pihak kedokteran. Itu hanya diperbolehkan 3 bulan. Selebihnya saya dipersiapkan resep-resep dari sini, apa aja yang saya butuhkan, nanti saya tinggal berkoordinasi di pihak kedutaan.
0: Oke, jadi mekanisme pengambilan obatnya kayak gimana nih Pak? Kalau ibaratnya stok kita udah habis dan memerlukan pasokan atau mungkin juga stok obat baru?
1: Ya, jadi kalau untuk kali ini kita sudah mempersiapkan resep untuk kalau habis nanti kita ambil di negara-negara yang kita tujuin.
0: Oke. Jadi setidaknya kalau udah sampai di sebuah negara dan ternyata stoknya habis, ini masih aman-aman aja Pak ya?
1: Iya, jadi ya untuk mensiasatinya, kita menyiapkan resep obat dari sini. Nanti kita berkoordinasi dengan teman-teman di kedutaan.
0: Oke.
1: Mungkin kalau kita langsung datang ke apotek di sana, apoteknya juga bingung.
0: Benar.
1: Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Karena saat kita yang ke Asia Tenggara yang lalu, alhamdulillah selama 6 bulan nggak terjadi masalah.
0: Oke, berarti nggak pernah ada permasalahan kayak akhirnya harus check up di negara lain gitu, kayak pengalaman waktu di Asia Tenggara, misalkan kayak sakit di Thailand gitu, akhirnya periksa di Thailand, terus kayak oh obat-obatannya cocok apa enggak, itu nggak pernah terjadi Pak ya?
1: Alhamdulillah enggak. Jadi pesan saya buat pendengar, jagalah kesehatan.
0: Betul.
1: Jadi yang menjadi kunci di sini, kita jangan membuat kondisi tidak enjoy.
0: Iya, betul.
1: Maksudnya kita jangan punya target. Jadi jam berapa kita bangun habis subuh, biasanya kita sarapan segala macam, nanti jam 8 kita udah mulai jalan.
0: Okay.
1: Jangan ada kita mempunyai target harus sampai sekian kilo. Itu yang bikin jadi pikiran.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita jalan aja seperti mengalir, mana kurang apa namanya agak lelah, kita langsung istirahat. Nah, kita santai. Nah, yang penting malam hari tidak usah jalan.
0: Okay.
1: Malam hari kita betul-betul pindah tempat tidur.
0: Difokuskan buat istirahat full kalau malam, Pak ya.
1: Betul. Jadi betul-betul pindah rumah.
0: Iya. Karena kalau kelamaan di mobil juga, wah ini fisik udah pasti terkuras gitu ya. Dan yang ada perjalanannya jadi nggak nyaman dan malah sakit-sakitan di perjalanan. Betul nggak, Pak?
1: Betul. Karena kalau perjalanan malam itu terlalu banyak risikonya. Kita kurang was di mata.
0: Iya.
1: Ada binatang lewat kita nggak lihat. Betul. Jadi saran saya lebih baik setelah jam 6 kita lebih baik terus istirahat.
0: Benar. Jadi utamakan istirahat, nggak usah terlalu diforsir kayak wah kita betul harus ngejar perjalanan sampai di sana lebih cepat, jangan Pak ya. Pokoknya kita betul harus mempelajari diri kita sendiri, mengetahui sejauh mana fisik kita bertahan supaya nggak sampai ambruk di tengah jalan ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi
1: jangan lupa jangan lupa seperti madu, yang tradisional itu sangat membantu lah.
0: Selain madu apa nih Pak? Apakah bawa jamu-jamuan juga dari Indonesia?
1: Saya hanya pakai jamu aja, apa namanya?
0: Madu aja.
1: Madu aja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Madu ya untuk kesehatan lah.
0: Suplemen-suplemen Pak?
1: Suplemen itu hanya vitamin D, vitamin yang dari dokter aja.
0: Oke.
1: Okay. Juga tidak terlalu jadi apa namanya jadi kewajiban.
0: Okay.
1: Yang penting jaga kesehatan. Jadi yang betul-betul saya rasakan karena saya waktu muda suka bela diri pencak silat.
0: Wow,
1: saya ikut keren berlatih merpati putih. Jadi sekarang ini baru saya rasakan
0: jadi
1: apa namanya olahraga waktu muda, terutama pernapasan, itu betul-betul kita rasakan di waktu tua ini.
0: Iya. Jadi bekal di masa muda ini sangat bermanfaat untuk di masa tua. Jadi kalau bisa anak-anak muda ini sentilan juga nih buat yang udah gak pernah olahraga, udah gak pernah memperhatikan pola makannya. Kalau pengen panjang umur, apalagi punya cita-cita di masa tuanya pengen keliling dunia kayak Pak Faisal, kayaknya harus diperhatiin dari sekarang Pak ya.
1: Betul, kesehatan kita itu betul-betul harus kita jaga. Karena apa namanya kalau dari muda saya mulai dari SMA itu saya rutin tuh mengikuti pencak silat merpati putih. Dan saya sampai sekarang masih sebagai pembina merpati putih Sumatera Utara.
0: Wow, luar biasa ya. Dan ini bekal
1: ini
0: stamina.
1: Ini betul-betul buat kesehatan.
0: Betul. Itu dia, jadi harus bisa dimaintain dari muda gitu ya. Ya walaupun mungkin sudah tua, gak ada salahnya dimulai lagi untuk menjaga kesehatan ya. Jadi gak ada kata terlambat untuk menjaga kesehatan juga stamina Pak ya.
1: Betul. Betul sekali.
0: Oke. Dan kalau ngomongin soal kesehatan, ini biasanya juga bakal terpengaruh nih. Apalagi Bapak kan punya rencana untuk sampai Eropa juga gitu, sampai ke China yang kita tahu iklimnya tuh beda banget sama Indonesia. Kalau mungkin di Asia Tenggara masih mirip-mirip dua musim aja, dan kalau udah nyampe China, udah nyampe Eropa, ini kan musimnya berbeda. Ini adaptasinya, persiapannya kayak gimana? Apalagi kemungkinan sampai musim dinginnya ini di negara mana nih Pak?
1: Ya memang perjalanan kita itu kalau seandainya visa kita untuk Eropa sangat singkat dapatnya, saya harus betul-betul ngejar Eropa dulu.
0: Oke.
1: Okay. Sebelum nanti kan di Desember itu kan di sana sudah musim salju.
0: Betul,
1: itu
0: musim dingin.
1: Musim dingin. Tapi kalau misalnya visa Eropa saya dapat jangka waktu panjang, saya akan lebih lama di Asia Tenggara.
0: Oke.
1: Jadi saya akan berputar-putar di Kazakhstan, Uzbekistan, Turkistan, Afghanistan, Iran, atau ke Turki. Ini bisa kita mengeksplor negara-negara yang lain dulu. Benar. Sambil menunggu situasi
0: cuacanya.
1: Cuaca. Untuk Cina itu kalau sekiranya saya tidak meleset di 4 September, itu infonya masih cuaca masih bagus.
0: Oke, berarti kalau September kemungkinan masih musim gugur kali Pak ya di daerah sana. Jadi masih belum terlalu dingin cuacanya.
1: Betul. Jadi karena kalau kita masuk Cina, kita nggak bisa, kalau kita satu kendaraan, biayanya terlalu besar.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kita harus bergabung dengan grup-grup yang ada. Jadi ada grup yang dari negara-negara mana, kita ikut bergabung. Makanya saya harus sampai di sana 4 September untuk mematchingkan dengan grup-grup yang lain, Mas.
0: Oh iya, jadi nggak cuman memperhatikan kayak cuaca, terus memperhatikan jadwal. Ini juga harus memperhatikan teman-teman perjalanan nantinya ya, yang bakal jadi satu grup di jalan nanti.
1: Betul, karena saya kemungkinan itu tanggal 4 September itu bergabung sama teman-teman yang akan ke Himalaya. Nanti mereka terus ke Himalaya, saya masuk ke Kazakhstan.
0: Oh, oke. Okay. Berpisah
1: karena kalau di Cina sendiri, Mas, ini

0: dari pihak luar ya.
1: Ya, ya, ya. Jadi mereka memperhatikan kayak orang-orang yang mau melakukan perjalanan jauh, khususnya yang melintasi Cina, ini nggak boleh terlalu tua ibaratnya kasarnya, karena memperhatikan kesehatan para travelernya ya, para perjalannya ini.
0: Betul, saya juga baru tahu sebaik mereka kirim apa namanya formulir yang harus kita isi. Wah, ini ada batasan umur 69.
1: Iya, iya.
0: Wah. Padahal kan orang Cina kan umurnya panjang-panjang.
1: Betul.
0: Mungkin itu yang diberlakukan untuk kita yang overland ya, yeah, pendatang.
1: Hmm. Karena mereka nggak mau ada mungkin traveler atau mungkin juga wisatawan yang ya kesehatannya terganggu di Cina, atau mungkin ya amit-amit bisa meninggal dunia juga di Cina. Mereka juga pengen menghindari itu, Pak ya.
0: Mungkin ya, betul.
1: Oke, berarti kalau gambaran perjalanannya berarti Bapak ini kemungkinan akan menghindari musim dingin yang ada di Eropa dan juga China. Dan kalau memang kemungkinan Eropanya masih musim dingin, ini bakal berputar-putar di Asia, di Timur Tengah dulu kali Pak ya.
0: Betul. Jadi kita juga sambil ini kan ada teman-teman yang sudah perjalanan lebih dahulu dari kita, yeah, ada 3 yang pakai motor,
1: mm-hmm,
0: 2 dengan mobil,
1: yeah,
0: mereka baru mau keluar dari Cina.
1: Okay.
0: Ini kan kita terus sering berkomunikasi seperti apa,
1: yeah,
0: kondisi di jalan, karena sampai sekarang kita masih melihat bordernya Iran itu masih terbuka.
1: Oke.
0: Jadi kalau bordernya terbuka, mudah-mudahan tidak ada masalah.
1: Benar. Karena kalau tertutup, mau nggak mau kayaknya harus muter dan butuh waktu perjalanan lebih panjang lagi, Pak ya.
0: Betul. Seperti ini ya, apa namanya, Birma.
1: Oh iya, benar-benar. Karena
0: kan
1: situasinya masih belum kondusif.
0: Kalau kita lewat Birma itu kan dekat sekali, lebih dekat. Ini kan karena mereka ada tidak kondusif,
1: iya,
0: ini bordernya tutup.
1: Iya. Mau nggak mau harus memutar, Pak ya.
0: Harus mutar masuk Cina.
1: Oke, jadi ini memang jadi tantangan ketika kondisi negaranya ini mungkin lagi nggak kondusif kayak tadi Burma. Ini kan masih sampai sekarang masih panas gitu. Akhirnya kita nggak bisa lewat sana. Dan Iran pun ya alhamdulillahnya kabar-kabar terbarunya berarti masih dibuka perbatasannya. Jadi masyarakat masih bisa lewat. Kita nggak harus muter-muter Pak ya.
0: Iya, mudah-mudahan. Mohon dukungan semua, doa dari semua pendengar.
1: Siap.
0: Ini juga kita relay di Rau FM Padang Sidimpuan.
1: Oh iya, kita mau menyapa juga nih buat teman-teman di Padang Sidimpuan yang mungkin saat ini lagi mendengarkan lewat Rau FM, Pak ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Rau FM Padang Sidimpuan.
1: Nah, itu dia. Yang pastinya teman-teman dari Rau FM ini masih terus memantau juga perjalanan Pak Faisal nanti di Asia Tenggara sampai Mekah dan juga Eropa. Terus update ke sana juga dan update ke kita juga di tiap hari Kamis, Pak ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan signal kita bagus terus ya, Mas.
1: Nah, itu dia. Harapannya kayak gitu. Jadi walaupun perjalanannya seperti apa, mudah-mudahan komunikasinya tetap lancar, internetnya lancar sih, Pak ya, supaya kita bisa video callan kayak sekarang ini nih.
0: Betul, seperti yang lalu kita setiap masuk border kita selalu mengganti kartu di negara setempat. Mudah-mudahan nggak ada kendala gitu.
1: Oke, dan ini bisa jadi pembahasan kita nanti nih, ngomongin soal persiapan komunikasinya kayak gimana, karena masing-masing negara ini punya ya koneksi yang berbeda-beda Pak ya buat berkomunikasi. Dan nanti pokoknya kita ketika Pak Faisal ini di sebuah negara sambil ngelihat juga situasi negaranya kayak gimana, pemandangannya kayak apa, pokoknya mudah-mudahan lancar-lancar Pak nih untuk perjalanannya nanti ya.
0: Betul. Jadi buat pendengar, yang penting kita perhatikan,
1: yeah,
0: saat kita masuk border, kita yakinin kita tukar SIM

0: cardnya. Udah itu kemudian kita jangan lupa menukar uang secukupnya.
1: Oh iya, uang tunai secukup, uang negara tersebut
0: uang,
1: ya.
0: Apa namanya, mata uang setempat.
1: Iya.
0: Mata uang setempat di border itu kan ada money changer.
1: Iya.
0: Kita tukar secukupnya buat keperluan yang dadakan.
1: Betul. Pokoknya disiapin semuanya supaya nggak terkendala apa-apa. Takutnya wah, mau belanja atau apa-apa, wah nggak ada mata uang setempat, jadi PR ya buat belanjanya.
0: Betul. Dan jangan lupa saat kita mau keluar border berikutnya, sisa-sisa uang tersebut kita tukar kembali.
1: Oh benar.
0: Jangan sampai misalnya terbawa pulang kita uang dari Laos. Mau kita tukar di Indonesia kan susah, mau kemana mas?
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya Malaysia ringgit masih mungkin.
1: Iya. Paling aman ditukar ke dolar kali pak ya. Oke. Pokoknya keseruan ini masih bakal terus berlanjut. Tiap Kamis kita bakal live report sama Pak Faisal soal persiapannya dan juga nanti perjalanannya ketika sudah berangkat. Dan terakhir nih pak, mungkin ada pesan-pesankah atau mungkin juga ada informasi yang mau ditambahkan lagi dari Pak Faisal soal perjalanannya untuk lintas negara ini seperti apa?
0: Pesan saya bagi yang punya cita-cita, mimpi ingin keliling dunia, jangan terlalu banyak mikir.
1: Betul.
0: Jadi ibaratnya kalau kita sudah siap, sudah gas.
1: Betul.
0: Di perjalanan banyak orang baik, jangan takut. Dan di perjalanan kita nggak menguasai bahasa, ada Mbah Google.
1: Nah itu dia.
0: Kita nggak tahu jalan, ada Google Map.
1: Betul.
0: Nah jangan takut.
1: Pokoknya cita-cita keluar negeri jangan dikubur. Yang penting persiapannya aja dari sekarang dimatangkan dan ditabung-tabung pak ya.
0: Siap. Itu pak. Nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu bagaimana ya. Persiapan untuk dalam perjalanan, kebutuhan apa aja gitu ya mas.
1: Betul, nanti bakal jadi pembahasan lain nih di pertemuan selanjutnya. Pokoknya kita bakal seru-seruan. Terima kasih buat Pak Faisal untuk waktunya ngobrol-ngobrol sama kita pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi Kamis depan Pak ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Makasih semua.
1: Siap, terima kasih juga buat Pak Faisal dan juga terima kasih nih buat teman-teman dari Padang Sidempuan yang mendengarkan dari Rau FM. Dan yang pastinya seperti yang kita ungkapkan sebelumnya, kita bakal ada live report bersama dengan Pak Faisal soal perjalanan Bapak dan juga sang istri nanti menjelajahi lintas negara Indonesia, Asia Tenggara hingga Mekah dan juga Eropa. Dan dengan pembahasan yang enggak kalah menarik tentunya. Dan kita masih bakal nemenin kamu di Sapa Pagi Indonesia. Pastiin tetap di 98,1 Harmony FM, The Family Radio Station, 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon, Radio Ne Wong Banten.
2: Sapa Pagi Indonesia.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Stesen in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Raw, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidempuan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa proses seleksi substansi bakal calon kepala sekolah atau BCKS tahun 2026 bukan sekedar formalitas, melainkan bagian penting dalam melahirkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tapsel. Hal tersebut sampaikan beliau saat menghadiri kegiatan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah tahun 2026 Kabupaten Tapsel yang berlangsung di Aula SMK Negeri 2 Padang Sidempuan pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai dari 23 hingga 25 Juni 2026 dihadiri oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan balai guru dan tenaga kependidikan atau BGTK Sumatera Utara dan kepala dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 250 peserta yang terdiri dari guru jenjang SD dan SMP yang mengikuti seleksi sebagai bakal calon kepala sekolah. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan sekolah yang memiliki peran strategis dalam menentukan maju mundurnya kualitas pendidikan. Bupati mengungkapkan masih ditemukannya sejumlah persoalan pendidikan di Tapsel, termasuk siswa pada jenjang tertentu yang belum mampu membaca, menulis dan berhitung dengan baik. Kondisi tersebut menurutnya menjadi tantangan bersama yang harus segera dibenahi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pemerintah Kabupaten Tapsel saat ini tengah menerapkan sistem manajemen talenta dan meritokrasi dalam penempatan jabatan, termasuk dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, hasil seleksi substansi ini

0: Direktorat KSP SPK Kemendikbud RI, Karima Putri menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Tapsel dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi pelaksanaan seleksi substansi tersebut. Ia menegaskan bahwa seleksi substansi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kepala sekolah yang profesional dan mampu menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Tapsel berharap dapat melahirkan kepala sekolah yang visioner, berintegritas, memiliki kemampuan manajerial yang baik, serta mampu membawa sekolah menjadi lebih maju dan berprestasi dalam mendukung terwujudnya Tapanuli Selatan yang maju, sehat, cerdas, berkarakter, unggul dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan, senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini yang begitu cerah ya di luar sana ya, di hari Kamis 25 Juni 2026. Dan tak terasa ya, 6 hari lagi ya kita akan masuk ke bulan 7. Aduh. Dan seperti biasa di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ke program request pagi bersama Rawa FM dan pastinya bareng Lia ya, di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Mulai langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9996105 ya, dari via chat atau WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rawa FM.
1: Halo, request pagi bersama Rawa FM.
0: Pagi kembali Amang Boru.
1: Pagi kembali permen.
0: Iya. Gimana kabar Amang Boru pagi hari ini?
1: Kabar kalau masih bisa Amang Boru nelpon berarti sehat.
0: Alhamdulillah, amin. Mau dengerin lagu apa ini Amang Boru pagi hari ini?
1: Lagu dari Padi.
0: Padi boleh, yang mana judulnya? Bisa diulang Bang Boru?
1: Nah, judulnya.
0: Nah, sempur. Ini sekali lagi Bang Boru, judulnya bisa diulang?
1: Punah.
0: Punah dari Padi. Punah dari Padi. Bentar kita cek dulu. Bentar ya Bang Boru, ini sembari lihat cek mau salam-salam dulu.
1: Ya, salam-salamnya buat Lia, Bang Sadan, penjahit Natama, Ayah Jabran, Mama Ika, Mama Rizki 1-2, Marina Laila, Mama Berlubis, Bang Cepis, siapa lagi? Mama Dira, Mama Ika, dan semua-semua yang lagi dengar Raja Lia.
0: Oke, Om Boru, ini lagunya. Ada, Om Boru, ada. Punah dari Padi kan, Om Boru?
1: Oke,
0: waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rafa.
2: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Gimana kabar ini, Bang?
2: Kabarnya ana astihah wal faraq wal istiqomah.
0: Oh. Amin, masya Allah deh. Aduh, mau dengerin lagu apa pagi hari ini, Bang?
2: Lagu Scorpion.
0: Scorpions lagi, yang mana ini?
2: Apa yang ada?
0: Bentar. BTW semalam udah dibacakan ya semua ya, Scorpion.
2: Kayaknya belum.
0: Belum sampai ke yang itu ya. Oke, Scorpion ada Holiday with Dove, Wine of Change, Is there anybody there when the smoke is going down, Under the Sun, Send Me an Angel, Still Loving You, No One Like You, Rhythm of Love, Lady Starlight, You and I with Dove.
2: You and I
0: ya Bang ya. Oke, okay, You and I-nya mau disalam-salam lagi?
2: You and I ya?
0: Iya Bang, You and I. Ada Always Somewhere.
2: Iya, You and I aja nanti capek baca.
0: Oke okay deh, mau salam-salam lagi. Oke okay deh Bang, kenapa Bang?
2: Iunya
0: dia. Oh, ayahnya Bang ya. Oke, mari salam-salam lagi Bang lagunya.
2: Buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke.
2: Dan spesialnya buat Bu Rasuti deh.
0: Oke deh.
2: Puasa enggak ini?
0: Kenapa Bang?
2: Hari Asyura.
0: Iya, dan hari ini Lia enggak puasa Baya E.
2: Oh, lagi langganan.
0: Kasihan. Oke, Bang.
2: Iya deh. Terima kasih.
0: Siap, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, dari via telepon lagi. Kita sapa dan angkat kembali dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raya FM.
3: Selamat pagi.
0: Pagi kembali. Pagi kembali, Bang. Biasalah, Bang. Antri ya, Bang, ya. Oke, Bang David, gimana kabar ini?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini, Pak?
3: Ada dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
0: Boleh judulnya?
3: Kamulah Takdirku.
0: Kamulah Takdirku. Oke, Bang, lagunya ada ini. Mau disalam-salam ya. Lagi? Ada?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang Dapi. Semoga saya selalu.
0: Amin.
3: Semua pendengar dan penyiar FM semuanya ya.
0: Oke, Bang, siap.
3: Kasih okay.
0: Okay, ditunggu lagunya. Oke, Bang David, siap, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Kamulah Takdirku dari Raffi Ahmad dan juga NS ya, Nagita Slavina. Oke, Darvia telepon kembali. Halo, request pagi bersama Raya FM.
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Adam yang di Korang Mali Tinggi.
0: Oke, Bang Adam, gimana kabarnya pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang, pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini?
4: Lagunya dari Lesti.
0: Lesti, itu lagu dangdut ya Bang ya? Kita nggak bisa putar iya. Kalau pagi bisa. Hari. Iya.
4: Dari Ungu lah.
0: Boleh, dari Ungu yang mana Bang?
4: Yang Asmara Terindah.
0: Asmara Terindah dari Ungu. Oke Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
4: Iya, disalam buat yang dengar aja lah.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Bang Adam tadi di Padang Matinggi tadi ya, minta diputarkan lagu Asmara Terindah dari Ungu, siap ya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp dulu, kita sapa-sapa lagi dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama, minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya One Time. Salam-salamnya buat kamu aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Oke, ini kita langsung saja ke lagu ya, dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.
5: Computer systems are offline. 105 FM, wow.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doh madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa.

0: dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 105 FM.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Eda, adong do boto home motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na. Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru. Aha mai Eda, mandiri taksi Eda. Adong tu pekan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda. CV mandiri taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute, Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Singapore.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biar kita masih bareng lihat tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via SMS ini sudah ada yang bergabung dari Bang Syahrul Siregar. Pagi Rao, request mudah-mudahan kabar baik selalu ya. Aduh. Oke Bang Syahrul, dan minta diputarin lagu Bara Bere ya dari Michael Hello. Disalam-salam buat semua pendengar setia Rao FM sekota Padang Sidimpuan tanpa terkecuali. Selamat bertugas Lia, thank you dipilih ya. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Lagu Bara Bere ya dari Michael Hello. Oke. Lanjut dari via SMS, ini ada yang minta diputarkan lagu I Think They Call This Love dari Elliot James Ray ya. Salam-salamnya katanya untuk pendengar ajaran juga yang bertugas, terima kasih. Oke deh, siap. Kita beralih dulu ke via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu Menari-Nari dari Rhyme Laude ya. Salam-salamnya untuk pendengar Setiaro FM dan juga yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Siap deh, tunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari siapa nih, dari Last Chart ya, yang judulnya Pedih katanya. Salam-salamnya untuk kamu aja, terima kasih, untuk aku aja ya lagu Pedihnya ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Body Pata-Pata katanya, enggak tahu penyanyinya siapa, intinya itulah. Intinya kacamata ya. Salam-salamnya katanya buat kamu aja. Oke, siap. Oke, ditunggu lagunya ya. Tumben ya diganti ya dari sisi potret ke lagu Body Pata-Pata, tapi oke, siap, ditunggu lagunya. Oke, dan tentunya dia masih menanti ya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao, 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkan orang tak terasa ya, kebersamaan kita dari pagi hingga siang hari ini sudah berakhir ya. Dan namun jangan khawatir, karena setelah ini bakalan ada program yang lebih menarik lagi. Dan nanti di formasi pukul 2 bakalan ada dengan RG yang tak kalah kece ya tentunya ya. Terima kasih untuk rekan-rekan sudah merequest lagu dan juga titip-titip salamnya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Batang Angkola. Pengajian bulanan Madan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Batang Angkola yang digelar di Desa Sorna Dingin, Kecamatan Batang Angkola pada Jumat 26 Juni 2026, berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diisi tausiah oleh Al-Ustadz Haji Ali Nasir Lubis, serta dihadiri unsur Forkopimcam, Kepala Cabang Bank Sumut Sipiro, Pengurus BKMT Kabupaten dan Kecamatan, TPBKK Kecamatan, Kepala KUA, para Kepala Desa dan Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi muslimat NU, Aisyah, serta ratusan jemaah dan masyarakat. Dalam bimbingan dan arahannya, Bupati Tapsel Haji Kusirawan Pasaribu mengajak seluruh jemaah BKMT dan masyarakat Tapsel untuk bersatu dalam tiga gerakan besar, yakni perang melawan narkoba, perang melawan rentenir, dan perang melawan kemiskinan. Menurut Bupati, penyalahgunaan narkoba dan maraknya praktik judi online menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Oleh karena itu, pengajian dan kegiatan keagamaan harus terus diperkuat sebagai benteng moral masyarakat. Selain itu, Bupati juga menyoroti keberadaan rentenir dan lembaga pinjaman berbunga tinggi yang banyak menjerat masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa hampir 30 ribu keluarga di Tapsel menjadi korban pinjaman berbunga tinggi yang pada akhirnya memperberat beban ekonomi rumah tangga. Untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan tersebut, pemerintah Kabupaten Tapsel telah menjalin kerjasama dengan Bank Sumut melalui program pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau. Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah Kabupaten Tapsel, salah satunya melalui kredit usaha rakyat atau KUR berkah dengan bunga 0% bagi daerah bencana. Salah satu program unggul yang tengah didorong adalah pengembangan budidaya jagung melalui gerakan 10.000 hektar jagung. Program ini didukung dengan jaminan pemasaran hasil panen melalui kerjasama dengan perusahaan pakan ternak nasional dan BUMD Kabupaten Tapsel. Menurutnya, pemanfaatan lahan-lahan tidur dan tanah yang belum produktif akan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat kebangkitan ekonomi pasca bencana. Bupati berharap kegiatan pengajian BKMT terus berkembang dan semakin banyak melibatkan masyarakat karena selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamnya serta menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Your next time, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu

0: dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, meskipun sedikit. Kaidahnya, amal yang sedikit namun terus-menerus lebih baik daripada amal yang banyak namun terputus. Namun terkadang, ada beberapa halangan yang mencegah seseorang untuk menekuni secara terus-menerus suatu amal. Maka dalam hal ini, syariat memberikan jalan keluar dan cara untuk menyusul atau mengganti amal yang sempat tertinggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man nama 'an hizbihi min al-lail aw 'an shay'in min fa qara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail."
0: Barang siapa tertidur sehingga luput dari kebiasaan ibadah malamnya, lalu ia menggantinya di waktu antara salat fajar dan salat duhur, maka ia seperti menunaikannya secara langsung di malam hari itu juga. Hadis riwayat Muslim.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang memudahkan ketika membeli dan menjual, ketika membayar hutang, dan ketika menagih hutang. Hadis riwayat Anasa'i.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagut pesta. Bisa do di sike leda.
0: Toko aha makelek gwarna.
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: This is the greatest.
5: So, this my face.
4: This

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: Hati. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Kan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di buruta. Nugit berbagason, Eda.
0: Ulang lu pada, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja, ma Eda, nadong di toko permata bundai.
0: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asuke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar,

sereal rendah serat, oatmeal serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Aliasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5 FM.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 RAW FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Laila dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dengan program Ketabo Tusidimpuan, Ketabo RAW FM, Ketabo mulai dari pukul jam 2 siang ini hingga pukul 4 sore nanti. Saya akan menemani rekan yang siap memutarkan lagu-lagu pilihan Anda yang tentunya ada di genre lagu Batak dan juga Tapsel. Dan pastinya yang buat rekan-rekan yang ingin request lagu boleh langsung saja hubungi ke nomor 082-99-99-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon. Oke, ini kita sapa perdana dari via telepon. Halo, kita butuh sedimpuan. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Iwan Ricardo.
0: Bang Ricardo ya, gimana bang kabarnya?
1: Aja, Raila.
0: Aduh, kemana ya ini?
1: Pergi umroh ya.
0: Mau request lagu apa bang?
1: Lagu Marsada Bin.
0: Boleh.
1: Apa yang ada ya judulnya?
0: Bentar ya bang, kita cek dulu. Marsada. Dari Marsada Band. Ada ya bang?
1: Tidak ada.
0: Ini Lungun Rohaki. Sasada Sadado Mataniari. Boa sama. Apa lagi ini?
1: Kok susah sih, Lena?
0: Iya bang, ini nggak kelihatan. Betul ya bang?
1: Tinggal kenangan aja lah. Tinggal kenangan.
0: Di persiobanan juga ada bang, tinggal kenangan aja.
1: Oh ada di memori di persiobanan ya?
0: Iya di persiobanan.
1: Ah itu pun jadi. Tadi mana persiobanan yang nggak tahu.
0: Oke ini salam-salamnya buat siapa ini bang?
1: Buat Laila aja deh.
0: Oke bang.
1: Hilang-hilang lagi dong. Oke terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya bang. Nanti Laila putarkan. Aduh. Ini ada lagi dari via. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo, kita butuh sedimpuan.
2: Halo, Ketabo.
0: Ketabo, dengan siapa di mana ini?
2: Bang David.
0: Bang David, gimana bang kabarnya di siang? Siang menjelang sore. Mau request lagu apa bang?
2: Ada lagu dari Marhara.
0: Marhara?
2: Iya.
0: Itu judulnya atau penyanyinya, bang?
2: Nama penyanyinya.
0: Marhara. Ada, bang. Ini ada Mardua Roha, Unang Sitau Monangmu, Mulak Maho. Itu, bang.
2: Unang Sitau Monangmu.
0: Oke, bang. Ini ada salam-salamnya buat siapa ini?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu.
0: Iya, okay.
2: Semua penyiar dan pendengar setia Ralfeng, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Dari via telepon dulu ini kita sapa. Halo, kita Batu Sidimpuan.
1: Kita mau Surau FM mengalami
0: Ketabu. Halo Bang Borkat, gimana Bang kabarnya di siang ini?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang?
3: Lagu Warna.
0: Boleh, yang judulnya apa?
3: Judulnya Pak Kuku Hitam dari Nagabe Trio. Judulnya Pak Kuku Hitam
0: dari The Hanson Trio.
3: Ya, siapa yang ambil saja itu?
0: Oke, Bang. Ini ada salam-salamnya buat siapa ini?
3: Ya, salamlah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
0: Oke, Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan.
4: Halo, kita butuh sidimpuan. Kita butuh rawep.
0: Kita bu. Semangat kali ya ini.
4: Ya, dengan siapa ini?
0: Dengan Laila, Bang.
4: Oh, Laila.
0: Iya. Mau request lagu apa, Bang?
4: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
4: Apa denggan-denggan.
0: Boleh diulang, Bang?
4: Rani Simbolon. Apa denggan-denggan dari Rani Simbolon.
0: Dari Rani Simbolon. Oke, ini ada Bang lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
4: Ya, salam. Kalau salam-salamnya buat kita berdua jalan dulu. Ini apa, siapa? Laila?
0: Laila, Bang.
4: Oh, biar lengket kau sama Bang Boru.
0: Oke, Bang. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Aduh, ini yang telepon boleh lagi ditelepon ya. Ini ada dari via chat WhatsApp. Mau request lagu Mur Irit, Mur Kikit dari Topsi Mamora. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan.
5: Halo,
0: kita butuh sidimpuan.
5: Kita bu dari kau di kota Sibolga. Ini dengan kakak ya?
0: Dengan Laila, Bang.
5: Iya, bagaimana cuaca di kota Sibolga kali ya?
0: Laila, Bang, lumayan cerah hari ini.
5: Oh, iyalah. Lepas apa aja lah buat kak Laila ya.
0: Iya.
5: Lagunya ya.
0: Boleh.
5: Yang judulnya si Kacang Buncis.
0: Kacang. Kacang buncis.
5: Punya apa ya? Buannya yang pecah cikgu di sini sama kompas itu belajar. Buannya pecah SMS salam kompas di WA di Facebook. Ada lagunya?
0: Dari Yesri Tarigan, Bang?
5: Iya.
0: Oke.
5: Tunggu lagunya.
0: Oke, ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan.
6: Kita butuh Raw FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita bu, kita bu. Dengan Mama. Mama siapa ini?
6: Mama Boru Harahap.
0: Gimana Mama kabarnya di siang ini?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Ini
6: dengan siapa ya?
0: Dengan Laila, Ma.
6: Oh, Laila. Boru apa ini? Boru Harahap juga?
0: Boru Regar. Iya. Mau request lagu apa, Ma?
6: Mau request lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
6: Sihol Tulainang. Dari Andreas Marpaung.
0: Sihol
6: Tulainang.
0: Dari Arganatri, dari mana tadi, Ma?
6: Enggak, Andreas Marpaung.
0: Andrea. Oke, ini ada maju lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
6: Salamnya buat Tata, selamat tugas. Buatnya Bapak Bayu Juntak, Mama Rizky Aik Tuhul, Mama Rizky Burwarahap, Mama Ilham di Perumnas juga.
0: Iya.
6: Buat Edaku Boru Sinaga di Jalan Damar, selamat mendengarkan. Dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Mama. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini dari via chat WhatsApp. Dari kita sapa dulu ini dari via telepon. Aduh. Aduh, aduh. Halo, kita butuh Sidimpuan.
7: Kita butuh Rau FM.
0: Kita bu dengan Bang Heru. Gimana Bang kabarnya di siang ini?
7: Kabarnya kayak biasa lah, manja gitu.
0: Mau request lagu apa Bang?
7: Manja dong. Si Leila gak semangat, jadi mau tidur.
0: Aduh iya Bang, ini lagi
7: caranya gak semangat.
0: Semangatin dong Bang.
7: Iya, habis itu makan siang dulu biar semangat loh.
0: Iya Bang, habis ini makan
7: mau
0: siang.
7: Mau request lagunya itu Gipri KDI yang apa sih itu judulnya? Sugarima Bayat, kutulis di langit ya.
0: Oh betul kalo Bang, kita cek.
7: Sugarima Bayat, au bisa habang, kutulis ma di langitan.
0: Dari siapa Bang tadi penyanyinya?
7: Apa?
0: Siapa tadi penyanyinya?
7: Gipri KDI, ya. Ada itu ya?
0: Gipri.
7: Yang gitu kutulis di langit kalau nggak salah. Ada kan?
0: Oh, bentar Bang.
7: Lama.
0: Kutulis di langit. Oke, ini ada Bang ya, lagunya.
7: Ada kan?
0: Iya, ada. Samsamnya buat siapa?
7: Tadi Sugari Mabaya, au bisa habang putulisma di langitan kata ni cintaku. Itu. Pokoknya iriknya gitu, jangan salah ya.
0: Oke, Bang.
7: Pokoknya semangat lah, pokoknya buat Laila. Terus buat semualah yang pada dengar FM. Moga diberi kesehatan selalu. Rezeki berlimpah-limpah gitu ya.
0: Amin.
7: Nanti harus kerja ya kalau berlimpah gitu ya. Pokoknya buat semua lah. Itu aja ya Laila, yang semangat.
0: Oke okay, Bang.
7: Sayonara.
0: Oke okay, Bang, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan. Oke okay, ini dari chat WhatsApp dari Bang Jepis di Panyanggar, mau request lagu Lupa Mangan by Thomas DJ FTIU MN. Samsamnya buat yang lagi dengar aja. Makasih Laila, makasih kembali Bang. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, rekan Rau. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Rau FM. Your lifestyle.
8: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

Songon hata ni upasa na mando. Hau-hau na tata hadakarang di pargadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito nani haholongan. Jadi hoppe parmusin nami. Baik kamu mesulaku na hobbartusi. Mosei!

0: Kembali lagi di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan Rao yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung saja hubungi kami di nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, via telepon, SMS. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, ini dari Mami Cada, mau request lagu Batak Sulangan Mangan. Salam-salamnya buat kakak yang lagi bertugas sama yang lagi dengarkan, dan terspesial untuk Papa Cepis di Panyanggar. Anggo lupa mangan Osonso disulangi Mami. Aduh. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Ini dari Ririn Cantik ya, mau request lagu dari Vicky Tanjung yang berjudul Layla. Layla nih ya. Aduh, sama. Oke, Ririn Cantik, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan. Oke, ini dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kita bersimpuan.
1: Assalamualaikum, ketabu lia.
0: Waalaikumsalam, dengan Layla mama.
1: Oh iya. Apa betul suaranya? Ini mama Rizky, sambut selamat.
0: Iya mama, gimana mama kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, semua kita sehat selalu ya Layla.
0: Iya, alhamdulillah. Mau request lagu apa mama?
1: Lagu Batak aja lah.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Lagu Batak judulnya Baru Harap Nomor Sada.
0: Baru Harap Nomor Sada. Dari siapa itu mama?
1: Iya, kemarin juga pun udah pernah mama minta itu sama si Lia, ada dari YouTube.
0: Oke, ini ada mama lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya Bapak Bayi Juntak, ya, buat Pak Sarul, buat Mama Ika, Mama Boru Habib Pijoli, Boru Itonga, buat Mama Nasir, buat semua-semuanya lah yang sedang mendengarkan RFN kita ini ya. Semoga sehat selalu semua.
0: Amin. Oke mama, ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, dari Diva Imut. Imut ya, mau request lagu Tapsel Tubuh Nimarga, penyanyinya dari Ivan KDI. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ya rekan Rao, lagu pilihan Anda akan segera kami putarkan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Rao FM. Your lifestyle.

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokonda belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh.

podcast melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
6: "Ayatul munafiqi thalath. Idza haddatha kadzab وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ وَإِذَا أُتُمِنَ خَانْ.
5: Tanda orang munafik ada tiga. Jika berkata, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
8: Kilas utama daerah hari ini.
9: Rekan Rao, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membentuk satuan tugas judi online sebagai langkah serius memberantas keterlibatan aparatur pemerintah dalam praktik perjudian digital yang kian mengkhawatirkan. Satgas tersebut tidak hanya menyasarkan aparatur sipil negara atau ASN, tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta pegawai badan usaha milik daerah atau BUMD di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara. Kepala Satuan Provinsi Pamong Praja atau Satpol PP Sumatera Utara, Mutakin Hasrimi, menyatakan dirinya dipercaya memimpin Satgas tersebut dengan mandat memastikan seluruh aparatur di lingkungan Provinsi Sumatera Utara terbebas dari aktivitas judi online. Selain membahas pemberantasan judi online, beliau juga menyinggung pelaksanaan pelaksanaan instruksi Gubernur Sumatera Utara tentang pengawasan penindakan penggunaan rokok elektrik atau PEP di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Ia mengatakan aturan tersebut masih dalam tahap penyusunan mekanisme pelaksanaan dan sanksi. Satpol PP, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD akan segera melaksanakan rapat koordinasi guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Pembentukan Satgas Judi Online dan pengetatan pengawasan terhadap penggunaan vape menunjukkan upaya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara memperkuat disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur di tengah meningkatnya perhatian terhadap perilaku ASN yang berpotensi mencoreng kredibilitas pemerintah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105.5 FM. Saya Laila, terima kasih.
8: Demikian kilas utama daerah hari ini.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor. We're your DJ.
4: Eda, adong nga botohon motor tu pekambaru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kambaru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekambaru.
4: Aha mai Eda,
5: mandiri taksi Eda. Adong tu pekambaru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
6: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Hey, Sidimpuan.
5: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
6: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, merampas tanah dengan mengubah batas tanah adalah sebuah perbuatan zalim yang banyak terjadi di masyarakat, termasuk juga dilakukan oleh banyak petani. Perbuatan ini banyak dianggap sebagai perkara yang sepele pada masa sekarang. Mereka, para pelaku perbuatan ini, menganggap remeh perkara ini, bahkan menganggap hal yang biasa terjadi di masyarakat. Padahal merampas tanah termasuk suatu perbuatan yang tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akhirat dengan azab yang keras dan pedih. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab mengubah batas tanah termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan yang terdapat dalam kitabnya Al-Kabair. Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya, ada beberapa hadis yang diantaranya adalah, pertama, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zulama kita shibrin minal ard tuwikahu min sam'i ardina. Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah saja, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man zulama minal ardi syai'an tuwikahu min sab'i aradina." Barang siapa yang mengambil tanah sedikit secara zalim, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifalahu bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradina." Barang siapa yang mengambil tanah meskipun sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Pendengar yang budiman, itulah beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah merampas atau mengambil tanah, dan tentu masih ada hadis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, berikut pelajaran yang dapat diambil dari kesimpulan tadi, diantaranya yaitu, pertama, kerasnya siksa bagi pelakunya. Dalam kitab Bahjatun Nadhirin, Syarah Riyadhus Shalihin, diterangkan bentuk azabnya, maksud dari dikalungi dari 7 lapis bumi adalah Allah membebaninya dengan apa yang dia ambil secara zalim dari tanah tersebut pada hari kiamat sampai ke padang mahsyar, dan menjadikannya sebagaimana membebani di lehernya atau disiksa dengan menenggelamkan ke 7 lapis bumi dan mengambil seluruh tanah tersebut dan dikalungkan di lehernya. Sementara itu, dalam kitab Taisirul Alam dijelaskan, oleh karena itu Nabi SAW mengabarkan bahwasanya barang siapa yang mengambil tanah orang tanpa izinnya, yaitu merampasnya, baik sedikit ataupun banyak, maka dia datang pada hari kiamat dengan azab yang berat, di mana lehernya menjadi keras dan panjang, kemudian dikalungkan tanah yang dirampasnya dan apa yang berada di bawahnya sampai 7 lapis bumi sebagai balasan baginya yang telah merampas tanah. Demikian juga dalam kitab Syarah Penjelasan Riyadhus Shalihin oleh Syekh Shalih Al Utsaimin, beliau menjelaskan, manusia jika merampas sejengkal tanah, maka dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Maksudnya, menjadikan baginya kalung pada lehernya, dia membawanya di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluk, dia dihinakan pada hari kiamat. Selanjutnya pendengar, yang kedua sebagai sebuah kezaliman dan dosa besar. Merampas tanah merupakan kezaliman, termasuk dosa besar, dan kita harus menghindarinya baik sedikit ataupun banyaknya, sempit maupun luasnya, karena tetap saja itu haram dan merupakan dosa besar. Syekh Al-Utsaimin berkata, hadis ini memberikan contoh jenis dari macam-macam perbuatan zalim, yaitu kezaliman dalam masalah tanah, dan masalah merampas tanah termasuk dosa besar. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya sejengkal tanah, bukanlah ini bentuk penentuan kadar, tetapi bentuk mubalaghah atau kiasan, yaitu berarti jika merampas kurang dari sejengkal tanah juga tetap dikalungkan. Orang Arab menyebutkannya sebagai bentuk mubalaghah, yaitu walaupun sekecil apapun maka akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat. Kandungan dari hadis-hadis tadi adalah janganlah meremehkan kezaliman meski sekecil apapun, walaupun cuma merampas sejengkal tanah. Dan merampas tanah termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, pemilik bagian atas dan bawahnya. Maksudnya pendengar, dari hadis-hadis tadi juga dapat diambil pelajaran bahwa orang yang memiliki tanah, maka dia memiliki juga bagian bawah sampai 7 lapis bumi, dan juga bagian atas berupa ruang udara. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan, di dalam hadis riwayat Aisyah menunjukkan dalil bahwa orang memiliki tanah, maka dia memiliki juga tanah bagian bawahnya sampai 7 lapis bumi. Tidaklah boleh seseorang melubangi kecuali dengan izinnya. Misalkan seseorang ditakdirkan mempunyai tanah seluas 3 meter persegi dan sekeliling tanah itu adalah milik tetangganya, kemudian tetangganya bermaksud untuk membuat lubang atau terowongan di antara tanahnya dan melewati bagian bawah tanah orang tersebut, maka tidaklah dia dibenarkan dalam hal ini karena orang tersebut memiliki tanah dan apa saja yang berada di bawah tanah tersebut sampai 7 lapis bumi. Sebagaimana juga ruang udara di atas tanah adalah miliknya sampai ke langit, maka seseorang tidak bisa untuk membangun atap kecuali dengan izin tetangganya. Oleh karena itu, berkata ulama, udara itu mengikuti apa yang tetap, yaitu tanah, dan tanah itu sampai 7 lapis bumi. Jadi seseorang yang memiliki tanah mempunyai bagian atas, bagian bawah dari tanahnya, tidak boleh seseorang merampasnya. Demikian pendengar yang budiman, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, Sidimpuan.

to breathe. What I stopped reaching for.

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

0: Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM. The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: غصن من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق العليل.
3: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah."
3: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membentuk Satuan Tugas Judi Online sebagai langkah serius memberantas keterlibatan aparatur pemerintah dalam praktik perjudian digital yang kian mengkhawatirkan. Satgas tersebut tidak hanya menyasarkan aparatur sipil negara atau ASN, tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta pegawai badan usaha milik daerah atau BUMD di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara. Kepala Satuan Provinsi Pamong Praja atau Satpol PP Sumatera Utara, Mutakin Hasrimi, menyatakan dirinya dipercaya memimpin Satgas tersebut dengan mandat memastikan seluruh aparatur di lingkungan Provinsi Sumatera Utara terbebas dari aktivitas judi online. Selain membahas pemberantasan judi online, beliau juga menyinggung pelaksanaan instruksi Gubernur Sumatera Utara tentang pengawasan penindakan penggunaan rokok elektrik atau PEP di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Ia mengatakan aturan tersebut masih dalam tahap penyusunan mekanisme pelaksanaan dan sanksi. Satpol PP, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD akan segera melaksanakan rapat koordinasi guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Pembentukan Satgas Judi Online dan pengetatan pengawasan terhadap penggunaan PEP menunjukkan upaya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara memperkuat disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur di tengah meningkatnya perhatian terhadap perilaku ASN yang berpotensi mencoreng kredibilitas pemerintah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105.5 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya.

0: mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Opti buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokonda belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
5: Sidimpuan,

Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: غصن من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق.
7: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
8: la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah.
7: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Hey, Sidimpuan.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta, Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik, yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: insan edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama. Padahal kan nggak, modern itu belajar dari yang lama, lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu, kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata, di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan edukasi, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, Kisah Tokoh segera kembali.
2: Hey, Sidimpuan.

0: Insan Edukasi masih dalam program Kisah Tokoh bersama Nungki Kusumastuti. Mengapa Nungki begitu tertarik mempelajari antropologi?
1: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
0: Insan Edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap, cuman letik. Letik itu kesannya, cuman penari jalanan, penghibur, mencari duit. Tapi pada saat tertentu, ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik, diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak, tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang sudah senang

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Insan edukasi diperlukan usaha keras untuk memperkenalkan tari tradisi, terlebih tari Jawa klasik kepada generasi muda agar nantinya tidak punah. Dan ternyata Nungki merasa terpanggil untuk itu. Ia memperkenalkan tari tradisi kepada anak-anak muda. Nungki bersama teman-temannya dari Gedung Kesenian Jakarta mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas di Jakarta untuk memperkenalkan tari tradisi tersebut. Caranya, Nungki dan kawan-kawannya menari di hadapan mereka. Meski tidak semua SMA yang dikunjungi bersedia menerima kehadiran mereka, namun Nungki dan kawan-kawannya tidak putus asa. Akhirnya, berkat kegigihannya, hampir 100 SMA di Jakarta bersedia menerima kehadiran Nungki dan kawan-kawannya. Dari upayanya itu, Nungki berharap generasi muda mengenal seni tari tradisi. Sesudah mengenal, ia akan mencintai dan diharapkan tertarik pula untuk mempelajari. Dan apa yang Nungki lakukan memperoleh hasil.
2: Tadinya ditolak-tolak karena mereka bilang lebih baik mereka belajar matematika daripada ngeliat kesenian 2 jam. Padahal sebulan sekali aja belum tentu kita datang ke sekolah-sekolah itu karena juga dana yang terbatas. Tapi ternyata anak-anak itu demikian senang dan mereka menganggap bahwa dalam hidup mereka, mereka sebenarnya memerlukan itu.
1: Apa yang dilakukan Nungki dan kawan-kawan perlu didukung oleh pemerintah. Ini baru langkah awal yang perlu ditindaklanjuti agar seni tradisi, khususnya tari Jawa klasik, dapat dilestarikan dan diminati generasi muda. Tidak lagi dicap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Selain dukungan pemerintah, juga orang tua.
2: Nah, ini sekarang orang tua juga banyak sekali kurang memberikan informasi anak-anaknya pada tari tradisi. Lalu sekolah, lalu juga peran pemerintah yang paling penting sebetulnya.
1: Insan edukasi, atas upayanya yang gigih selama ini, Nungki mendapatkan penghargaan Anugerah Citra Adi Karsa Budaya untuk usahanya melestarikan tari tradisional Indonesia. Selain anugerah penghargaan, munculnya generasi muda yang berminat mempelajari tari tradisi merupakan anugerah lain bagi Nungki. Apa yang dilakukan Nungki dengan memperkenalkan tari tradisi ke sekolah-sekolah ternyata memperoleh hasil, seperti yang dituturkan Mei Lianita.
3: Setelah masuk IKJ, aku diperkenalkan sama tari-tarian tradisi dan ternyata memang aku suka gitu. Tari tradisi apa aja aku suka, pokoknya kalau aku udah ngeliat suka dan pengen belajar. Karena masing-masing tradisi tuh beda-beda. Ada yang keras gitu, ada yang dia butuh gagah, ada yang lembut, halus.
1: Begitu juga dengan Chris yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta.
4: Aku juga dulu sempat gitu ngecap, kuno gitu kan, sebelum aku masuk di sini gitu. Tapi pada saat aku masuk di sini, aku belajar betul dan aku nari betul. Aku ngerasain betul, iya emang aku nari tradisi dan gak cuma nari-nari gitu doang.
1: Insan edukasi, rupanya tak kenal maka tak sayang, ada benarnya juga. Karena banyak generasi muda tidak mengenal tari tradisi, maka generasi muda pun tidak mencintai. Namun setelah mereka mengenal, ternyata mereka tergugah. Sebagaimana yang dilakukan Mei dan Chris, mereka belajar tari di Institut Kesenian Jakarta dan sekaligus menjadi penari.

0: Insan Edukasi, itulah sosok Nungki Kusumastuti, pemain film, sinetron, dan ilmuwan bidang tari yang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tari tradisi teristimewa Tari Jawa Klasik. Setiap profesi yang ditekuni dan dijalani secara sungguh-sungguh dan profesional niscaya memberikan hasil. Sampai jumpa dalam program Kisah Tokoh berikutnya. Tetap di 1251 kHz Radio Edukasi. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Batang Angkola. Pengajian bulanan Madan Kontang Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Batang Angkola yang digelar di Desa Sorna Dingin, Kecamatan Batang Angkola pada Jumat 26 Juni 2026, berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diisi tausiah oleh Al-Ustadz Haji Ali Nasir Lubis, serta dihadiri unsur Forkopimcam, Kepala Cabang Bank Sumut Supiro, Pengurus BKMT Kabupaten dan Kecamatan, TPBKK Kecamatan, Kepala KUA, para Kepala Desa dan Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi muslimat NU, Aisyah, serta ratusan jemaah dan masyarakat. Dalam bimbingan dan arahannya, Bupati Tapsel Haji Kusirawan Pasaribu mengajak seluruh jemaah BKMT dan masyarakat Tapsel untuk bersatu dalam tiga gerakan besar, yakni perang melawan narkoba, perang melawan rentenir, dan perang melawan kemiskinan. Menurut Bupati, penyalahgunaan narkoba dan maraknya praktik judi online menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Oleh karena itu, pengajian dan kegiatan keagamaan harus terus diperkuat sebagai benteng moral masyarakat. Selain itu, Bupati juga menyoroti keberadaan rentenir dan lembaga pinjaman berbunga tinggi yang banyak menjerat masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa hampir 30 ribu keluarga di Tapsel menjadi korban pinjaman berbunga tinggi yang pada akhirnya memperberat beban ekonomi rumah tangga. Untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan tersebut, pemerintah Kabupaten Tapsel telah menjalin kerjasama dengan Bank Sumut melalui program pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau. Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah Kabupaten Tapsel, salah satunya melalui kredit usaha rakyat atau KUR berkah dengan bunga 0% bagi daerah bencana. Salah satu program unggul yang tengah didorong adalah pengembangan budidaya jagung melalui gerakan 10.000 hektar jagung. Program ini didukung dengan jaminan pemasaran hasil panen melalui kerjasama dengan perusahaan pakan ternak nasional dan BUMD Kabupaten Tapsel. Menurutnya, pemanfaatan lahan-lahan tidur dan tanah yang belum produktif akan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat kebangkitan ekonomi pasca bencana. Bupati berharap kegiatan pengajian BKMT terus berkembang dan semakin banyak melibatkan masyarakat karena selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

berada. Kembali lagi di program Night With Us. Malam ini Layla bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us hanya di 105.

Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita,

keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrika. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Hey, si Limpuan.

0: Sidim Buat.
1: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
0: Hey, Sidim Buat.

0: si Dimpuan.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
0: Hey, si Dimpuan.

malam ini. Terima kasih buat rekan Rao yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri, jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

Sidim Puan. Woo! Number one hit music station. Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Bila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: makhraja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. As-

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai. Pasti bisa. Saya bisa. Itu kita punya ayatnya, yang praktekan orang Jepang. Semua masalah yang kita hadapi bisa diterima oleh jiwa kita. Ini kalau bukan yang ciptakan Allah, Pak. Konslet diri kita ini. Dispenser pencet terus. Pencet. Mati, hilang panasnya itu. Siapa yang masak mie tadi yang basahnya dingin itu? Hah? Coba terus. Mesin mobil digeber terus. Geber, rusak. Ini kalau bukan Allah yang ciptakan, gak bisa nampung masalah banyak ini. Nah, Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya, dikasih masalah itu untuk menunjukkan, tuh ini ciptaan saya, setiap masalah terima, masalah terima. Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan kembali jiwa kita, sehingga masalah di masa depan yang lebih besar bisa kita terima dengan mudah. Kalau nggak pernah latihan, kaget, Pak. Nggak pernah latihan, kaget. Ya, belum nikah, nggak pernah punya masalah. Begitu nikah, besoknya langsung pisah. Gak pernah menerima masalah. Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah. Karena hakikatnya masalah diberikan untuk memberikan kelapangan pada jiwa. Semua mesti diuji. Kan kemarin kita belajar. Ya, hidup itu standarnya ada ujian. Sukses ada ujian. Sekolah naik tingkat ada ujian. Melewati ujian memberikan ketahanan. Begitu sering diuji makin kuat. Ya, sehingga naik kelasnya lebih cepat. Itu poinnya. Ya, kadang-kadang orang gak pengen diuji, pengen lulus, kan repot tuh. Ya, baik, nyambung ya. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini bagian kedua tuh. Ya. Muhammad SAW. Bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu, maka jangan engkau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang tengah engkau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Wa wada'na anka wizra. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Alladzi anqadha dhahrak, bahkan di antaranya ada yang memberikan beban begitu kuat sehingga terasa dari kepala sampai dengan ujung kaki. Anqadha dhahrak tuh ini, itu ilustrasi, bahasa balaghahnya tuh kinayah, ya. Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban tuh olahraga. Ya. Pak siapa ini? Muhadis tuh, Muhadis. Berapa kemampuan ngangkat barbel? 30 kilo. Naikin 40 misal. Ya. Baik. Yang ngangkat apanya? Tangannya. Tapi yang merah mukanya kan. Yang kembung pipinya. Bukan? Yang manyun bibirnya. Yang getar kakinya. Nah, itu ngangkat beban yang diangkat oleh satu bagian tapi terasa semua bagian tubuh. Diilustrasikan lewat ayat ini, ada beban-beban pekerjaan yang tidak ngangkat barbel secara fisik, nerima masalah gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Proyek udah disiapkan, tender udah menang, begitu berangkat tengah jalan batal. Gelap tuh. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki itu gelap. Ya, diilustrasikan di surat Ad-Duha, walaili idza saja, seperti berada di kegelapan malam, gelap siang, jalan sempoyongan, kan? Kasih makan yang enak, gak ada rasa, seakan-akan gelap tuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, maka Allah memberikan pesan kepada kita, hey, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan, seakan terkena beban yang begitu berat, hanya dengan satu persoalan. Padahal dulu selama engkau hidup begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan. Ya. Maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini. Bahasa singkatnya, ah yang dulu aja selesai, masa yang ini gak selesai. Ah gitu bahasa kita itu. Ya. Jadi kalau kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya yang dulu aja selesai, insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah kalau itu gak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan itu musibah yang mencelakakan. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama tuh. Nah, lalu belum berhenti sampai di sini. Wa rafa'na laka. Ah, ini yang hebat nih. Kamu dengan satu masalah ini seakan-akan semua hilang kamu dapatkan. Padahal aku telah angkat engkau dari status yang terdahulu enggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Rumah mewah, kendaraan bagus, aset banyak, tabungan masih 10 miliar. Proyek gagal 50 miliar langsung nangis seakan-akan gak kenal Allah. Kenapa saya ya Allah yang harus begitu? Kamu gak ingat dulu gak punya apa-apa? Aku angkat. Ya, pakaian kamu bagus. Mobil kamu gonta-ganti. Sampai sekarang yang ganti belum dipakai ke masjid, kata Allah. Rumah yang luas itu belum pernah dipakai sholat sebagian-bagian rumahnya. Ya, baju yang di lemari itu ada yang belum pernah dipakai ibadah. Tabungan juga belum tentu kamu bawa sampai dengan meninggal. Kenapa hitungan yang begitu luas tidak pernah kamu kemudian pikirkan untuk melapangkan hatimu, tapi karena satu persoalan kamu lupa dengan semua anugerah yang telah aku berikan. Jadi kalau Allah menguji satu hal, ini kesimpulan cepat di ilmu hikmahnya, Allah menguji satu hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang gagal, itu tandanya kita diminta mengingat dengan syukur pada sesuatu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kalau mampu mendapatkan itu, maka itu modal awal untuk melipatkan anugerah yang sekarang kita anggap gagal. Gampangnya gini nih, ada proyek nih. Ya. Nilainya misalnya 1 miliar. Udah proses, bagus. Tiba-tiba di tengah-tengah, gagal. Padahal tendernya dapat, kemudian juga penawarannya bagus, disetujui. Begitu kita mau dapatkan, gagal. Maka ayat ini mengajarkan, jangan cepat simpulkan yang salah dulu. Lapangkan hatimu, syukuri dulu flashback pada yang telah Allah berikan sebelumnya. Nikmati semua itu sehingga merasakan ketenangan pada jiwamu. Begitu ketenangan ada, syukur mengingat yang dulu itu kita hadirkan, maka Allah lipat gandakan dengan datangnya proyek baru yang nilainya lebih dari apa yang pernah kita dapati. Diakumulasikan. Itu yang dimaksud la in syakartum lazidannakum. Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita rasakan enggak dapat, syukuri dulu yang ada. Begitu bersyukur Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kadang kitanya enggak sadar. Kadang orangnya enggak sadar gitu. Tiba-tiba dapat proyek baru, udah nuduh ke Allah, Allah jawab kemudian doanya dikasih, masih juga marah sama Allah. Ya. Padahal dilipat gandakan. Nah itu adab. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kita ngajinya al-ibratu bi umumil lafzi ya, la bi khususis sababi. Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, aku angkat namamu, aku naikkan statusmu, ya, aku lindungi engkau dengan perlindunganku, aku berikan limpahan harta kepadamu. Jangan sampai celaan dari orang-orang ini membuat engkau kemudian menjadi pesimis. Ya, tidak semangat dalam berdakwah, sementara engkau lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu yang sangat melimpah. Ya, jelas ya? Nah, ini ayat move on dari persoalan. Ya, Faiz lamaran misalnya, tiba-tiba tenda sudah siap, gitu kan? Mahar sudah siap, undangan sudah siap, calon belum siap. Tengah-tengah misalnya, kena tipes tuh calon. Ya, yang perhatian orang lain, Faiz lagi tugas, kena sama orang misalnya, tengah-tengah. Ya, move on. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah angkat engkau dengan status yang lain. Ibumu ada, saudarimu ada, kerabatmu ada. Apakah tidak ada calon yang lain yang kau bisa dapatkan? Cari. Begitu kemudian kita syukuri dengan nikmat itu, Allah datangkan dengan kualifikasi yang lebih baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Menikah tuh. Terus lanjutkan. Nah, ini bagus ngaji secara psikologi nih, kalau dibahas di jurusan psikologi ini luar biasa. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang, selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5. Fa. Kita ngaji pakai ilmu nahwu ya. Fa harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai dua peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa satu dan dua disambungkan tanpa jeda. Nyambung. Contoh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat. Surah Ali Imran di ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu masih berdiri doanya. Jadi sholat berdiri minta sama Allah, ya Allah, orang-orang memvonis aku enggak akan punya keturunan. Secara medis istriku divonis maaf menopause dan mandul. Kata orang enggak mungkin. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahab. Nah, ini adab dalam Quran. Kalau ada orang memvonis, ini gak mungkin, ini gak bisa, itu tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Itu cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai sholatnya. Jadi baru tlek doanya selesai, pakai fa ayat 39 ya di Quran surah 3. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah, engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya. Ya, artinya hidup. Kata orang mustahil, dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah, jelas? Terjadinya kapan? Qa'imun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa, artinya cepat, tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini, kepada ayat dimaksud, ayat yang 5. Fa inna ma'al usri, Isra. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh, di dalam kesulitan itu ada kamu, bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Ya, setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, kul, kul, kul, kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai. Pasti bisa. Saya bisa. Ya. Itu kita punya ayatnya. Yang praktekan orang Jepang, orang Korea. Dulu tahun 96-97 itu ada acara di TPI, ya, Benteng Takeshi namanya, ya, Benteng Takeshi itu yang pakai tang tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, dipakai itu tuh. Ya. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea itu disandingkan dengan kemajuan Jepang. Dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas, harus mengalahkan Jepang. Kita bisa, kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Ya, Jepang bikin Honda, ya Korea bikin Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran, innamal usri yusra. Pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya. Kalau bawa atlet ini bisa, enggak ada yang enggak bisa. Bisa. Nah, katakan itu. Waduh, tapi ini mah lawannya. Katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu tugas, sempurnakan. Misi selesaikan. Ya. Yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita ini bisa nih, enggak ada yang enggak bisa. Nah, itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'zimun nafsi. Bahasa bebasnya gini, kamu masih enggak yakin dengan saya? Katanya iman. Kamu beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah, kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan, di Quran enggak ada pengulangan. Kaidahnya berbunyi begini, ta'kidun li ma'nan jadid, ta'sisun li ma'nan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru, beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang, karena fabi ayyi ala yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi ayyi ala yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, ya, kita coba bisa bahas dari satu sampai yang terakhir itu. Itu antara satu, kedua, ketiga, sampai ke terakhir, beda semua. Ya. Nah, ini yang kedua, seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. Satu, fa inna ma'al usri yusra. Dua, inna ma'al usri yusra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya. Katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah, tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Gitu. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu, innama, pakai taukid lagi. Ya, gini, pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di i'rab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di nahu sampai di harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jama' pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balaghah, nasab itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasaba rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa inna ma'al usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai, tapi ya Allah kapan selesainya? Tancapkan di hatimu, yang kedua muncul, pakai taukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu, jangan berikan celah ragu. Nah, itu maksudnya yang kedua itu. Kadang kan masih ada begitu. Ya, udah berangkat, siap, laksanakan. Tapi bagaimana pak keadaannya? Masih nanya aja, berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai na, dibalik lagi. Kamu masih gak percaya dengan keagunganku? Iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi jadi begini. Kamu masih beriman enggak sama aku? Gitu kan? Kan bahasa kita kadang-kadang begitu. Kamu percaya enggak sama saya? Nah, itu digunakan oleh Al-Qur'an logika itu untuk ditarik untuk meyakinkan jiwa kita. Ya. Nah, jelas sampai sini? Nah, jadi setiap ada masalah apapun itu, yang pertama optimis. Ini bisa dilakukan. Ini selesai. Ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini, hanya jadi optimisme pribadi. Solusi belum tentu datang. Cuman sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya. Fa'idha faraghta. Nah, pakai fa' lagi, kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar. Jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang. Terima kasih ya Allah. Kini giliran mau menyelesaikannya. Oh tidak. Allah menuntun kita. Kita yang ikhtiar. Pakai ilmunya. Pakai tenaganya. Ya. Baik. Lamaran nih. Mus'ab. Oh, udah kemarin ya. Syafiq belum kamu. Oh. Lamaran baru nawarkan ditolak sama anaknya kan. Baru ngasih tahu tuh. Tanamkan, pakai ilmunya, ada solusinya. Akan selalu ada jalan keluar. Tenang dulu, ya. Begitu sudah tenang, fa idza faragta fansab. Atur strategi kata Allah. Faragta itu ya selesaikan sampai tuntas, sampai plong. Enggak masuk lewat jalan yang ini, bapaknya kan belum tentu juga nolak. Ya? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil 'adzimi. Duhai ayah. Ah, gitu kan? Memang aku tidak seideal seperti yang mungkin diharapkan di keluarga ini, bagaikan surga firdaus yang didambakan. Tapi perasaanku pada putri bapak sangat begitu dalam, sehingga kalaupun terpisah tidak memberikan perhatian seperti berada dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Aku menyadari aku punya kekurangan, tapi aku akan tunjukkan bisa menutup itu dengan kehadiran putri bapak. Mohon dimaklumi, mohon toleransi. Fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Karena saya yakin bapak itu pribadi yang penuh kasih dan perhatian. Jadi itu. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ini kan cuma contoh aja. Nah, anak-anak muda kan banyak di sini. Ya, itu saya kasih ilmu itu dipraktekkan jadi tuh. Ada ya, ada yang ditolak anaknya 3 kali, bapaknya datengin tuh. Ya. Jadi ya, dalam beberapa hal gitu ya, beberapa kondisi. Nah, saya mau kembalikan pada satu sisi, dan hikmah akan datang setelah itu. Kalau ada pekerjaan apapun, tugas, di kantor, apapun itu, optimis dulu. Setelah itu, ada ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, ilmu dipakai. Siapkan strateginya, eksekusinya bagaimana. Nanti kalau kita masuk ke manajemennya, itu ada di Al-Baqarah ayat 214 untuk manajemen persoalannya. Solusinya di Ali Imran ayat 142. Ini bukan ilmu takatik ya. Di Quran itu nanti ada numerik tentang keistimewaan angka-angka. Problem 214, Quran surah 2. Ayatnya 214, itu posisinya kanan bawah. 214. Begitu diberi solusi, pindah ke surah 3. Naik ke atas, paling kecil sebelah atas. Jadi dari bawah dipindah ke atas. Terus problemnya dipindahkan ke belakang. 142. Quran surah 2 ayatnya 214. Begitu naik ke atas, kiri atas, naik dari bawah ke atas, duanya dipindah. Jadi yang dua itu yang persoalan dipindahkan ke akhir. Jadi ayat 142. Pembukanya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Ali Imran 142 am hasibtum an tadkhulul jannata. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apa engkau kira mudah meraih kesuksesan yang kau dambakan? Jannah itu jangan selalu diartikan surga. Jannah itu artinya harapan tertinggi yang belum tampak. Kenapa surga disebut jannah? Karena kita berharap dengan tinggi belum tampak sekarang. Ya, nanti ada jannah itu sifat kesuksesan, pekerjaan, sukses, belum kelihatan, belum nampak sekarang disebut jannah. Makanya kenapa orang Arab itu ingin mendapati dan memiliki kebun yang luas, rindang, ada air mengalir dan sebagainya. Karena di sana padang pasir dulu, nggak susah dapatnya. Begitu mereka dapat disebut jannah. Nah, kita itu tiap Jumat itu disunahkan kan, malamnya Yasin, paginya kan sholat Al-Kahf. Al-Kahfi. Ya, Yasin untuk penguatan secara spiritual. Kalau sudah dekat dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, gitu kan, dipraktekkan. Nah, manajemen prakteknya itu, implementasinya itu secara konseptual di surat Al-Kahf sepekan sekali. Kan ada 4 kisah viral tuh. Tentang pemuda yang konsisten. Yuk, mumpung masih muda harus punya visi. Visi membangun, visi penguatan, visi mencerahkan, visi konsisten pada kebenaran, kan? Setelah itu kisah apa? 2 orang sahabat. Kan 4 kisah tuh. 1 Ashabul Kahf yang para pemuda itu, ya. Yang kedua 2 orang sahabat yang sedang dialog, yang satu kaya, yang satu sahabatnya orang biasa. Ya. Baca ayatnya ya, angkat tangan. Coba kita tes ya anak-anak muda nih. Hah? Coba baca. Jan natain. Wadlib lahum wadrib lahum matalar rajulaini. Muhammad kasih contoh tentang kisah dua orang viral. Ya, yang salah satunya sukses dan kaya, kekayaannya digambarkan dengan kata jannah. Jadi kita kerja pengen punya aset, pengen punya omset yang tinggi, belum dapat, nah itu jannahnya dunia, belum tampak. Di akhirat disebut surga, itu jannahnya kita belum tampak sekarang. Sekarang ayatnya dipakai, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu duga kamu akan sukses dunia akhirat? Bisnis kamu sukses, pelajaran kamu sukses, keluarga kamu sukses, di akhirat kamu sukses dapat surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sementara engkau belum diuji untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi hukum kesuksesan itu harus melewati tangga ujian. Ya, antum ke sini kan diuji dulu. Berangkat lewatin macet gitu kan? Setelah itu jalannya berkelok dan sebagainya. Tiba-tiba begitu sampai kan lihat gedung cerah lagi. Harapan tinggi nih. Ya kan? Istirahat nyaman, diuji dengan sahur. Apa tuh? Uji dulu tuh. Dapat enggak? Dapat enggak? Hidup tuh begitu. Anak mau ke SMP kan diuji dulu di SD. Ya kan? Dan ujian itu harus masuk sistem. Enggak masuk sistem enggak bisa diuji. Allah bikin sistem. Enggak pernah ngikut sistemnya Allah pengen diuji. Sholat enggak pernah, baca Quran enggak pernah, ngaji enggak pernah, tiba-tiba punya masalah datang, lagi diuji nih. Enggak pernah sekolah ikut ujian. Gitu kan? Nah, balik nih ke yang tadi itu ya. Nah, sementara engkau belum diuji. Jadi ini secara fikihnya kita ambil gini kesimpulannya. Jadi sebetulnya kalau kita mendapatkan ujian itu hasil doa kita. Misal, ya Allah, saya pengen lulus nih ke satu kampus A. Dikirim tuh ujian. Menghafal, belajar, ini diuji dan sebagainya. Itu diturunkan sifat itu untuk mengabulkan permintaan kita. Sama di pekerjaan juga begitu. Ya Allah, saya pengen berkah, dikirimkan nih. Ini ujiannya begini, begini, begini. Nah, sifatnya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa masathumul ba'sa, yang kecil. Kalau harapan kecil, ujian kecil. Gak mungkin antum punya cita-cita kecil, ujian besar, itu gak mungkin. Pasti kecil. Dharra, menengah. Anda punya kalkulasi, proyeknya untuk 50 miliar, tahap menengah. Ya ujiannya pun akan menengah. Wah, sudah naik nih, 100 miliar. Wazulzilu, sudah makin naik lagi. Jadi Allah menyeimbangkan dengan kadar harapan dan cita-cita kita. Artinya, kalau diuji dengan sesuatu yang berat sampai menggoncang kepada hati, tandanya Allah ingin melimpahkan anugerah yang berlipat dari sebelum-sebelumnya. Ya. Diuji masalah rumah tangga sampai menggoncang dan sebagainya. Artinya, kalau kita lulus tuh, insya Allah di dalamnya ada kenikmatan yang lebih besar yang tidak ada sebelumnya. Gitu. Demikian di pekerjaan, demikian di ilmu dan sebagainya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Fa'idha faraghta, tenangkan dulu hati, lalu bikin strategi. Strateginya pindah ke Ali Imran. Ayat 142. Sebelum pindah di ujung Al-Baqarah ayat 214, itu kalimatnya begini. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Sampai nanti dipaksa, ada orang mengatakan begini, ya Allah, kapan ini selesai? Ya Allah, kenapa harus saya? Kapan selesai? Nah, itu kalimat manusiawi yang kadang keluar. Kalau sampai titik itu ada, solusinya langsung turun. Ala. Cuma sayangnya di terjemahan diartikan begini, ketahuilah. Gitu. Padahal ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf yang mengabarkan untuk meyakinkan. Bahasanya begini, ala, yakinkanlah pada dirimu. Allahu Akbar. Nah, gini ya. Kita sedang diuji dengan masalah. Berat masalahnya. Kita ngadu, ya Allah, sampai kapan ini berakhir? Turun jawaban, ketahuilah. Dengan yang kedua, turun jawaban, yakinkanlah pada dirimu. Kira-kira lebih berdampak mana, satu atau dua? Ala inna nasrallahi qarib. Yakinkanlah pada dirimu. Aku tegaskan, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Pertolonganku akan segera datang untukmu. Nah, bagaimana menjemputnya? Ya, kalau dijemput kan lebih cepat. Ya, penghulu datang, ditelepon lagi, di mana Pak? Gitu kan? Dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu baru jalan dari rumahnya ke depan pagar. Dalam perjalanan. Sekarang kan banyak begitu kan? Di mana? Sudah on the way. On the way itu betul, itu jalan, baru jalan, belum sampai ke pangkalan. Gitu ya. Nah, makanya dipastikan dijemput supaya enggak telat. Cara menjemputnya bagaimana?
1: Am hasibtum, dibuka dengan kalimat yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu yang 142.
0: Pindahkan problemnya dua ke ujung, jadi 142. Cara mindahkannya bagaimana?
1: Satu, jahadu, turunan kata al-juhdu. Juhdu itu kesungguhan, keseriusan. Jadi kalau pengen sukses, sungguh-sungguh. Ini yang belajar-belajar nih, kalau pengen jadi ulama, serius. Makan serius. Gak ada nasi, mie diburu. Serius nungguin. Ngapalin Quran gak serius. Baru dua ayat ngantuk tidur. Serius. Kan? Ngaji kitab gak serius. Makanya kitab setengah-setengah. Keluar fatwa kencang, begitu baca halaman berikutnya berubah. Serius, belajar serius. Pengen sukses, karir serius, sungguh-sungguh. Ya, pengen sukses pekerjaan, serius, sungguh-sungguh. Ya, double, terus double, optimalkan. Serius.
0: Bagaimana membangun keseriusan itu? Nah, itulah indahnya Quran, tuntas. Ini bukan cuma serius-serius, tapi bagaimana langkahnya? Ada tiga turunannya. Juhdun itu tiga. Satu, dari kata juhdun muncul kata ijtihad. Ijtahada yajtahidu. Kesungguhan melahirkan konsep. Masih terkonsep. Secara konseptual apa? Strateginya apa? Mitigasinya bagaimana? Itulah sebabnya sholat pertama kita disebut subuh. Dari kata asbah. Yang sudah siap dengan rencana yang terukur. Jadi gak ada orang Islam bangun dari tidur kecuali sudah tahu planningnya apa. Jam 7 apa yang dikerjakan. Jam 8 ada. Ini iktikaf jam 10 ngapain. Jam 12 ngapain. Tengah malam ngapain. Terukur. Orang yang punya konsep dan terukur dengan program, maka teratur aktivitasnya. Jelas capaiannya. Ya. Jadi semua terukur, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dijangkau, terasa. Nah itu ijtihad namanya. Yang kedua, kalau konsep sudah rapi, eksekusi dengan sungguh-sungguh, itulah jihad. Jihad itu perjuangan fisik, implementasi dari sebuah konsep. Kesungguhan mewujudkan apa yang telah disiapkan, itu jihad namanya. Makanya jihad itu jangan dibatasi pada aspek pertahanan militer saja. Ya, orang tua ini ayah cari nafkah jihad. Ibu, istri, merawat anak itu jihad. Dari mulai dikandung jihad itu. Ini yang sedang belajar itu jihad. Ya, jihad itu sungguh-sungguh. Jadi jangan alergi dengan kata jihad. Karena jihad itu positif asalnya. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Membela bangsa, bela negara. Itu jihad. Makanya keluar resolusi jihad. Ini kalau belajar ya. Nih, saya gambarkan di surah 9 ayat 122 At-Taubah. Ini sekaligus kan kita tersambung live nih, yang dapat LPDP dari negara atau beasiswa keluar, ya, atau ini yang DAU dana ABD umat yang sekolah-sekolah ke Timur Tengah, ke Al Azhar lewat Kementerian Agama, LPDP lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Itu kalau dia Muslim yang dapat dan dia beriman, berlaku ayat ini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa, kan? فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang yang beriman itu ingin tergerak berjuangnya secara fisik semua. Mesti ada di antara mereka kalangan intelektualnya. Dan intelektual ini diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tafaqquh itu sampai paham. Asalnya faqih. Faqih itu mengerti. Mana faqih? Faqih. Faqih. Nah. Mengerti dia sekarang waktunya tidur, ini nggak ada di sini. Nah, fikih itu paham, mengerti. Ya, tafaqquh berusaha sampai paham. Jadi orang beriman tuh gini, kalau belajar sampai ngerti. Ya, duduk paling depan, nggak paham tanya. Jadi beda antara masuk dengan keluar. Masuk belum paham, keluar harus paham. Itu orang beriman. Bukan duduk paling belakang, nitip absen, nggak pernah nanya, ujian minjem catatan teman gitu kan? Pinter iya, cuman terbatas sampai ujian, habis ujian hilang. Gitu. Syahadi wallahi katanya, ajaban lada. Wariban Indonesia. Jadi orang Afrika datang ke saya bilang, jadi ini Indonesia ini teman saya ajaib nih. Bingung saya. Kenapa? Kemarin ujian. Aneh belajar udah 3 bulan nih katanya. Malamnya itu, besok mau ujian, teman saya si Fulan pinjam catatan. Itu begitu keluar, saya 7,5, dia 8. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS tuh. Sistem kebut. Oh sekarang ada yang sejam pak. Itu. Nanti satu saat kita belajar bagaimana anugerah Allah kepada kita.
1: yang kita syukuri sebagai bagian dari warga negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa. Oleh Allah dikasih nikmat yang banyak. Apa aja dari tubuhnya itu selalu istimewa. Saya gambarkan satu lidah aja nih. Kita itu lidah yang paling fleksibel, termasuk di dunia. Dipakai bahasa apapun cepat. Silahkan Anda lihat ya. Dengan segala hormat, ini untuk menunjukkan saja anugerah ya, tahadus binikmah. Orang India belajar bahasa Inggris, akan kelihatan cengklok Indianya. Selancar-lancarnya orang India bahasa Inggris, akan tetap kelihatan India. Cina pakai bahasa Arab, akan tetap kelihatan Cinanya. Orang kita. Assalamualaikum. Kaifa halak? Masya Allah, suka bumi. Ubudunnya. Ya, saya tugas 2010. Oh, badan besar begini gitu kan, datang nyalamin para jemaah kita di sana bahasa Arab pasti, ternyata suka bumi. Yeah. Yang paling menarik udah disapa assalamualaikum syekh kaifa haluk, Abdi mati tasik. Lisannya luar biasa, pakai bahasa Inggris kayak orang Inggris. Kalau sudah nggak kelihatan udah persis, nggak tahu ini ya, yeah. Antara Asep dengan John itu tipis bedanya tuh. Ya, yeah. Agus dengan Kevin tuh bedanya tipis tuh. Enggak kelihatan orangnya, tapi dipakai bahasa apa aja jadi. Bahasa Cina kayak orang Cina, dialeknya juga bisa dibedakan. Ini Mandarin, ini Hong Kong, ini Gonsu, macam-macam tuh bisa. Dibangga itu kita tuh. Nah, cuman maksud saya begini, balik ke ayat. Kalau kamu sudah belajar, sudah pintar, orang Islam itu belajarnya sampai paham. Duduk paling depan, tanya, ngerti. Ya, jangan sampai keluar dari kelas enggak ngerti. Itu bukan tipikal orang beriman, bukan tipikal orang beriman. Oh, hadisnya jelas kok. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alayhi atharu safari fala ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asada rukbatayhi ila rukbatayhi wa faqada kaffahi ala fakhidhihi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Itu kan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, malaikat tuh ngajarin sampai nyontoin nyamar gimana cara belajar yang betul. Datang tiba-tiba dengan pakaian yang bersih, mau belajar pakaian bersih. Kalau lusuh tuh udah pasti berpengaruh pada cara menangkap pelajaran. Udah nggak mandi, pakaian seadanya. Itu pasti nangkap ilmunya pun seadanya. Sampai di hadisnya detail sekali, rambutnya tersisir rapi, tidak kelihatan bekas mampir, sehingga energinya fokus belajar. Wah, ini mau datang ke kampus, mampir dulu mie ayam, depannya soto, depannya lagi bubur gitu kan, energi tinggal sedikit lagi. Begitu nyampe ke kelas, habis tuh. Ya, duduklah paling belakang, nyandar. Bahkan ada yang dicukur sebagian. Ya. Setelah itu apa? Duduk paling depan. Duduk paling depan, sampai dekat dengan guru. Sehingga apa? Kalau mic kayak tadi dengung dan sebagainya, gak jelas, di depan jelas. Yang kedua, gak bisa buka status, pasang status susah depan ustaz. Mau ngantuk, tahan-tahan. Belakang bisa senderan. Ya, harus ada cover lagi kan, kadang-kadang. Depan gak bisa memaksa diri kita tuh, nyatet, dengarkan paling depan. Nah, kalau sudah paham, waliyudhiru qawmahum, pulang bangun negerimu. Itulah hebatnya Islam. Kayak nonton-nonton nih diaspora nih, pulang ya. Ya, jangan andalkan pemerintah anggaran sekian, tapi bagaimana kami orang beriman itu ciptakan kondisinya. Kamu yang kreatif, jangan selalu harus difasilitasi. Untuk apa jauh-jauh sekolah kalau gak bisa bikin sesuatu? Sifat Quran pulang, dan detil kalimatnya waliyudhiru qaumahum, pulang bangun desamu. Orang mana? Tangerang. Orang mana? Medan. Pulang ke Medan. Medannya di mana? Di Medannya tuh. Ya. Benar tuh. Ya. Mana Semarang? Udah Boyolali gitu kan? Enggak apa-apa, bagus. Semarang, Klaten kan, dari Semarang 2 jam lagi kan, enggak apa-apa. Medan di mana? Medannya pulang ke Medan. Medan ke Medan, Tangerang pulang ke Tangerang, Garut pulang ke Garut, ya, pulang ke masing-masing. Nanti di masing-masing itu bangun desanya masing-masing dengan kepakarannya. Insinyur apa, daerahnya apa, hebatnya itu mitigasi sebelum berangkat. Oh, saya dari Goa nih, misal Sulawesi, daerah saya butuh ini, dapatlah beasiswa, berangkat dia ke situ sesuai jurusan, pulang bangun desanya. Kalau semua pelajar begini di negeri kita, maju Indonesia itu. Dan itu sifat iman di dalamnya. Orang beriman itu begitu. Jadi cinta kepada negara, cinta negeri itu tidak hanya diwujudkan dengan kata-kata, ditunjukkan. Kamu pelajar, begini mencintai negerimu. Kamu pengusaha, begini mencintai negerimu. Yang paling hebat tuh begini, kamu makan di Indonesia, minum di Indonesia, kerja di Indonesia. tapi belum bisa memberikan sesuatu bahkan untuk orang yang mensuplai kekayaan kamu itu. Maka keluar zakat. Gitu. Keluar infak. Nah, skema infak itu bukan ke pusat dulu, di daerah kita bekerja dulu, beraktivitas. Bantu itu supaya sama-sama sukses. Jadi semua itu ada babnya, yang ilmu di Dharma Baktikan, yang kaya di Dharma Baktikan, ya kan? Jangan sampai makan di sini, minum di sini, harta dibawa keluar, ya kan? Yang dibangun yang di luar, di dalam gak dapat apa-apa, itu bukan tipikal orang beriman. Ini kita ngaji Quran ya, sebagai spirit orang Islam, apalagi Ramadan. Nah, jadi itu sifatnya. Ya, jahadu, jihad. Termasuk di bidang militer, negara kita butuh, hadir kita. Niatnya apa? Membuktikan keimanan kita. Makanya gak bisa dipisahkan tuh antara sifat-sifat spiritual ya dengan sifat-sifat pengabdian sosial. Dan bersyukurnya di negara kita difasilitasi dasar negaranya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, diwujudkan di Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Implementasinya apa? Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Tapi tidak mungkin terwujud kalau tidak ada ketuhanan. Nah, orang Islam memahami itu bagaimana? Di semua bidangnya. Kalau pelajar berketuhanan, belajar yang benar, pulang, bangun negeri. Ya? Bisnis sukses, pulang, bangun kepakarannya dan membaktikan. Tanya apa yang bisa saya berikan. Itu poinnya. Jelas? Nah, tidak salah kalau mau di luar cari pengalaman, silakan. Tapi pada akhirnya mesti ada niat untuk kembali membangun. Karena yang ditanya itu adalah amanat tempat kita berpijak. Nah, yang paling sekarang harus diluruskan itu adalah yang sekarang dicitrakan, dipotret. Nggak pengen yang itu muncul, maka ada yang bikin tuh, dibikin-bikin. Jihad itu ekstrim, jihad itu teror. Gitu. Kita dibelokkan dari makna yang sesungguhnya, sehingga anti dengan kalimat jihad itu. Padahal itu positif. Seakan-akan hilang di fikih. Dipahaminya nembak orang dibikin jihad, judulnya. Bom orang dibikin jihad. Itu yang salah. Nabi sudah mewanti-wanti dari dulu. Hati-hati itu di hadis Muslim. Akan ada orang yang kelihatan seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, tapi ternyata dalam saat yang sama mencela orang, syatana hadza wa qadzafa hadza, menuduh orang. Itu level yang kecil-kecil ya. Wa dharaba hadza, senangnya kelahi. Ya, kelihatannya sholat, tapi keras. Kerasnya itu tidak pada tempatnya. Kelahi, caci maki, ya. Puncaknya apa? Wasafa kadama hadza, menumpahkan darah dan membawa nilai agama di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Itu Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu. Ya, hati-hati kata Nabi itu, hati-hati. Orang yang seperti itu, nanti perbuatan buruknya akan menghilangkan amal baiknya. Sholat nih, setelah sholat mencaci. Nggak tanggung yang dicaci imamnya misalnya. Ya, misal saja, misal. Itu pahala sholatnya langsung ditransfer ke imamnya, selesai. Kalau habis gak punya lagi modal baik, maka keburukan si imam yang jelek misalnya, itu ditimpakan kepada orang bicara tadi. Fatuli hafinar, dilemparkan ke neraka tuh. Ya, makanya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, wah meledak tuh. Tuh, saya dapat pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah itu ya, penting belajar itu tuh. Iyakum wa iyahum, kata Nabi akan muncul nanti kita itu pada bingung. Ada orang gelarnya sama semua, ustaz semua tuh. Ustaz, bisa kiai, bisa macam-macam. Itu banyak nanti hal seperti itu terjadi. Lalu yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum, bikin kamu bingung. Ini agama bukan, benar bukan, lain bukan. Iyakum wa iyahum, kembali ke standar. Standarnya Qur'annya ini, hadisnya ini, ulama kita ngajarin ini. Kalau sudah masyhur itu dan menyalahi, iyakum, tinggalkan saja. Kalau tidak ada pengikutnya nanti hilang sendiri. Itu. Nah, cuman problemnya kadang pasar bebas. Di kita itu gini, sudah tahu salah tapi ada aja pengikutnya. Kan kita tahu setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi baru. Kita tahu itu palsu tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya? Nah, itu problem. Fa idza faragta fansab. Jadi kalau ada masalah selesaikan, jangan didiamkan. Selesaikan. Tuntaskan. Kalau didiamkan terakumulasi. Tenangkan hati, selesaikan, jangan ditunda-tunda. Cepat, pakai fa. Fa'idha farogta fangsob. Dan terakhir, wa'ila rabbika tawakal. Sudah, yang aku tugaskan sebagai penutup, kata Allah, yang aku tugaskan kamu ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jadi kalau kerja, jangan orientasi pada hasil, nanti kecewa ujungnya. Gitu. Hasil itu prerogatif siapa?
0: Allah.
1: Yang tahu maslahat bukan siapa? Yang tahu baik tidak siapa? Kan kita cuma pengen aja, tapi belum tentu itu baik untuk kita. Karena itu tawakal penting, serahkan pada Allah. Nah, mampir kita setelah kerja, datang ke masjid atau sholat dua rakaat, bilang, lakukan ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, dan saya bertawakal seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar yang telah saya lakukan belum mampu menghadirkan apa yang Engkau janjikan, maka mohon berikan petunjuk kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti menjemput apa yang Engkau janjikan. Kan rizki itu dijanjikan, wa fis sama'i rizqukum wa ma, rizkimu sudah aku tuliskan, kamu bergerak aku berikan, aku janji itu. Kita nagih, cuma nagih dengan cara yang benar, nggak pernah ikhtiar nagih, ya kan? Nah, jadi itu tuh. Jadi kalau Anda kerja, orientasinya hasil, nanti kecewa. Udah saya siapin, udah rapi, udah gini, ya nggak jadi. Sebenarnya Allah mau apa ya? Dia mau apa? Itu. Nah ini poinnya. Seringkali kita lulus dari rukun iman itu cuma 5, yang keenam jarang. Padahal dibuka dengan iman, yakin, gak boleh ragu. Ini tiangnya 6 nih, nanti ada barcode di setiap tiang, bisa di scan. Ya, ini 6 nih menggambarkan rukun iman. Jadi kalau ke masjid harus khatam keimanan itu. Di luar menara 5 tingkat rukun Islam, nanti boleh ada tangganya. Di setiap tingkatan itu ada spot untuk istirahat, nanti barcode-nya di scan. Di situ ada penjelasan. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, yang terenam, qada dan qadar. Khatam di Allah, khatam di malaikat, sampai hari kiamat kita yakin ada. Tapi begitu qada dan qadar, bicara takdir, seringkali gagal di situ. Ya, seringkali gagal di situ. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus begini ya Allah? Katanya iman. Jelas ya? Nah itulah al-insyirah. Orang yang sudah bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan, maka hidupnya cenderung lebih lapang.

0: ada, tapi sakinah dulu litas kunu ilaiha. Makanya singkatannya samara, bukan masara. Ya kan, samara, sakinah dulu baru mawadah. Dan mawadah itu kan cinta kasih yang dibangun dengan kebutuhan-kebutuhan materi. Ya, di balik materi ada cinta. Istri cemberut datang dengan materi, kasih gelang 2 kilo, sembuh lah gitu. Itu materi itu. Ya, pulang bawa bunga, Pak Ahmad bawa bunga pulang tuh. Wah, berbunga-bunga hati. Ya kan? Apalagi dengan emas beremas-emas tuh. Jadi materi itu membawa cinta, tapi sementara. Sementara. Ya, rahmat itu perhatian yang dalam. Tapi kenapa sakinah duluan? Harta kalau dikumpulkan tapi tidak membawa ketenangan, hampa kehidupan rumah tangga. Betapa banyak orang kaya yang pisah. Betapa banyak yang kaya yang sengketa. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Suami sibuk, istri sampai kurang perhatian. Istri sibuk, suami kurang perhatian. Padahal semua mencari, harapannya ingin kebahagiaan. Karena yang dicari, mawaddah dulu sebelum sakinah. Nah, sakinah itu ketenangan. Kita itu ngaji, kita sholat untuk tenang. Sebetulnya kalau orang sholat dapat modal itu. Tinggal nanti dimudahkan untuk mawaddah. Makanya orang kalau rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, cenderung tenang keadaan hidupnya, damai. Apapun yang dikerjakan, solusi-solusi. Gitu. Alhamdulillah di kita itu masih konsisten sholat. Sampai ke kampung-kampung. Makanya gampang memadamkannya. Tenangnya tuh gampang. Gitu ya? Di tempat-tempat lain gak mudah. Jepang agak susah sholat. Begitu banjir dikit, langsung bunuh diri tuh. Konslet dikit, bunuh diri tuh. Kita banjir merenang. Ya, konslet biasa aja gitu kan. Tungguin, sabar gitu kan. Padahal rekening listrik kalau telat bayar diputus itu. Ya, maaf PLN ini live itu. Ya, contoh aja ya, begitu alhamdulillah kita syukuri ya. Baik, ini yang kita bahas di pertemuan subuh kali ini. Semoga Allah merahmati kita, memaafkan kita, memberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan menjadikan pengamalan itu dapat membangun negeri, memakmurkan tempat yang kita pijak, dan mudah-mudahan itu dijadikan sebagai ibadah yang meringankan hisab kita di akhirat nanti. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ati anfusana taqwaha wa dzakkiha anta khairum man zakkaha, anta waliyuhu wa maulaha. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin.
1: Sahabat sekalian, hidup ini memang tak lepas dari ujian. Tapi ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah. Ketenangan lahir ketika hati berserah kepada Allah, percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah, dan setiap kesulitan selalu disertai jalan keluar. Mari kita belajar untuk lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat dengan Allah di setiap langkah hidup kita. Semoga ceramah ini menjadi penyejuk hati dan penguat iman kita semua. Jangan lupa bagikan ilmu ini, agar semakin banyak yang merasakan ketenangan dalam setiap ujian hidupnya. Barakallahu fikum.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Qur'an adalah panduan hidup yang menjadi tuntunan manusia hingga akhir zaman. Oleh karena itulah, segala permasalahan dan persoalan sudah seharusnya kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Karena begitu agungnya Al-Qur'an, betapa pentingnya Al-Qur'an, betapa penting peranan Al-Qur'an, Cakrawala Islam edisi kali ini akan menghadirkan 5 keistimewaan Al-Qur'an untuk Anda. Yang pertama, Al-Qur'an sebagai sumber dari segala hukum. Salah satu kemukjizatan Al-Qur'an adalah sumber segala hukum. Al-Qur'an memuat berbagai aturan dan perundang-undangan bagi kebahagiaan hidup umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Qur'an adalah sumber hukum utama umat Islam selain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyamai bahkan menggantikan posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang baku. Hukum-hukum atau aturan-aturan itu mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari dimensi sosial, pendidikan, pemerintahan, budaya, perniagaan, dan lain sebagainya. Kemudian, keistimewaan Al-Qur'an yang kedua adalah terjaganya keaslian sampai hari kiamat. Pendengar, Al-Qur'an adalah salah satu kitab suci yang terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Ayat-ayat Al-Qur'an sejak pertama kali diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksinya sama sampai sekarang, tidak berubah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berjanji untuk menjaga keasliannya sampai hari kiamat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Berbeda halnya dengan kitab-kitab yang lain yang telah banyak dirubah oleh tangan-tangan pendeta mereka. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan. Pendengar, Al-Qur'an memuat tentang kabar-kabar atau kisah dari masa lampau, yang mana hal itu bisa dibuktikan dari peninggalan-peninggalan masa lalu yang masih tersisa dan bisa menjadi pelajaran. Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga terdapat fakta-fakta sains dan pengetahuan lainnya yang ternyata telah banyak terbukti di abad sekarang. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta dan berbagai seluk-beluk kehidupan di bumi. Pengetahuan-pengetahuan tersebut belum diketahui selama ratusan tahun lamanya, hingga penemuan ilmiah membuktikannya, padahal hal tersebut telah ada di dalam Al-Qur'an. Keistimewaan Al-Qur'an yang keempat adalah memiliki gaya bahasa dan tata bahasa yang indah. Pendengar, selain sebagai sumber hukum dan pengetahuan, Al-Qur'an juga memiliki kehebatan dari gaya bahasa dan tata bahasanya. Al-Qur'an memiliki gaya bahasa yang teratur dan puitis sehingga terasa indah untuk didengar dan dibaca. Walaupun bahasanya indah, tapi Al-Qur'an bukanlah kitab puisi atau sastra yang hanya memperhatikan aspek keindahan saja. Sebagaimana kita tahu bahwa pada zaman Al-Qur'an diwahyukan, orang-orang Arab sangat menyukai syair dan juga senang membuat karya sastra berupa syair. Syair-syair yang mereka buat biasanya digantungkan di Ka'bah. Karena itulah orang Arab selalu berlomba untuk membuat syair yang indah. Akan tetapi, keindahan bahasa Al-Qur'an mampu mengalahkan keindahan syair para penyair kala itu. Sehingga tak heran jika orang-orang kafir Mekah yang tidak senang dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyair. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menantang orang-orang kafir untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-23 sampai 24. Kemudian pendengar yang berbahagia, keistimewaan yang kelima, Al-Qur'an memiliki nilai kebaikan. Orang yang membaca Al-Qur'an walaupun dengan terbata-bata akan mendapatkan pahala, apalagi jika bacaannya tartil. Al-Qur'an mengandung banyak hikmah. Di samping itu, Al-Qur'an juga dapat menjadi obat dan pelipur bagi hati yang sedang dilanda galau dan resah. Itulah pendengar, 5 keistimewaan Al-Quran. Semoga dengan mengetahuinya, kita bisa semakin dekat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tentunya hal itu sudah menjadi keharusan bagi setiap Muslim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.